0: jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemuda asal Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, Khoirul Anwar mengalami luka serius setelah diserang pengendara motor dengan senjata tajam di depan gerbang UKSW Salatiga. Khoirul saat ditemui Rasika mengaku kejadian bermula saat berpapasan dengan pengendara motor di Jalan Diponegoro. Keduanya hampir bersenggolan karena motor diduga berada di tengah jalan dan hendak berbelok mendadak. Khoirul kemudian berhenti untuk meminta maaf dan menyelesaikan kesalahpahaman. Namun pengendara tersebut justru menyerangnya dari belakang.
3: Di pertigaan Kemiri itu saya lihat motor yang dia itu dari arah Jedes, Thomas. Dari arah Jedes menuju ke arah kota. Terus saya mengikuti agak di belakang itu dari arah Semarang menuju ke arah kota. Nah, dia kan ambilnya di tengah-tengah. Saya jalannya kosong, inisiatif saya itu mau nyalip dari kanan. Tiba-tiba itu dia itu enggak tahu mau belok, Mas. Kayak mau belok. Lah, saya sama dia itu ambil papasan gini. Kaget, Mas. Saya kaget, dianya juga kaget. Saya ambil kanan, ngerem dadak. Dianya juga berhenti. Lah, saya bis dari mesenggolan, saya maju lagi 5 meter, menepi, niatnya mau minta maaf. Karena terjadi insiden seperti itu, Thomas, mau meluruskan. Nah, tapi dari sananya itu langsung ngikutin saya dari belakang. Yang belakang itu tiba-tiba ngayunkan sambil turun dari motor. Itu ngayunkan golok di ini, kena helm. Kena helm itu 2 kali pertama. Yang ketiga kali makanya saya tangis pakai tangan ini, Mas.
2: Akibat serangan tersebut, Khoirul mengalami luka pada tangan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan kasus ini kini dalam penanganan polisi untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Kebakaran melanda pemukiman di Dusun Selelu, Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Api yang berasal dari kawasan hutan merembet ke permukiman dan membakar rumah serta kandang sapi. Pemilik ternak Jasmudi berusaha menyelamatkan 4 ekor sapinya. 2 sapi berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya tidak tertolong. Jasmudi juga mengalami luka bakar ringan saat berusaha menyelamatkan ternaknya. Komandan Regu Pos Damkar Ungaran Nanang Priawan mengatakan api juga merusak 1 rumah warga sekitar 50%.
4: Kalau peristiwanya awal mula kan

Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Alamak, alamak, indahnya hari ini, hari Jumat, penuh berkat, amin, hari batik nasional Indonesia masuk ke final. Pagi ini ada beberapa catatan yang saya catat dari catatan Anda. Yang pertama tadi ada tumpahan oli jalur Pantura Timur ya, antara Buana Box sampai Sani Harto. Terus tadi rob sekedarnya juga di jalur Pantura Timur. Ada kecelakaan tadi di Bundaran Taman Diponegoro arah ke Simpang 5 ya, di tikungan rumah Dinas Kasdam, melibatkan sepeda motor tadi sempat terlihat tergeletak di tengah jalan, tapi sudah dievakuasi, ada ambulan yang sudah menangani. Laporan-laporan Anda terus kami tunggu, sampaikan di 081-3258-5800. Sementara laporan tentang kabut asap dari terbakarnya TPA Jati Barang masih terlihat pagi hari ini, kawan, di Semarang bagian barat ya, di Jeraka dan sekitarnya, Krapia, Ngalian juga. Jadi kayaknya perlu pakai masker ya kalau misalnya Anda melintas di kawasan itu. Di jalur selatan tadi ada truk mogok di Tanjakan Lemah Abang sama di seputaran Giri Sonta. Yang lanjut kasih kabar dari Pak Edi Sasmito lewat Pantura Timur ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Maldon. Kondisi lalin di sini ramai lancar seperti ini. Oke, di Jatengland ini situasinya. Oke, ramai lancar ya Jatengland. Oke. Kemudian Pak Didi Sigit Setiawan ini kasih
1: Mas Doni,
0: video.
1: Mas Jamal, ini truk mogoknya yang di biru ya.
0: Di Lemah Abang ya.
1: Ini yang mogok di Lemah Abang.
0: Oke, siap, matur nuwun Pak Didi. Pak, selanjutnya adalah Pak Rido K. Satria. Ini Jeraka ya, melintas di Jeraka, masih ada asap menyelimuti dari kebakaran TPA Jati Barang juga, kabar dari sana. Wah, oke, okay. Siap.
2: Kita juga baru saja kedatangan BNPB nih, Don.
0: Apaan?
2: BNPB, kamu singkatannya tau gak?
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2: Nah, kalau yang ini bukan. Buni Pasar Bandarjo. Hai.
0: Makasih Buni ya, mohon maaf tadi. Bisa
2: kosong
0: temuin.
2: Bu, lagi kosong. Tau karena siaran. Nih, kawan-kawan juga lagi ada yang sholat, ada yang...
0: Sholat apa?
2: Sholat duha.
0: Oh.
2: Ibu ini lagi sholat duha, wow. Yang lain lagi ada di ruang... rekaman, aduh. Ya, mohon maaf. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini di Jumat Berkah.
0: Amin. Pak Margono, Mas Haris siaran pagi sama Mas Juli.
2: Iya, betul. Terima kasih Pak. Siapa ini?
0: Pak Margono.
2: Pak Margono, semoga sehat-sehat pendengaran ya.
0: Iya. Tadi Pak, kita nanya metana itu loh.
2: Oh, metana.
0: Siapa Pak?
2: Pak Didi Sigit, N2C4 ya, kayaknya ya. Pokoknya anu, rumus kimianya angel itu ya.
0: Tadi.
2: Pakai C, kalium atau apa-apa gitu ya Pak ya. Pokoknya kita serahkan pada Pak Didi aja. Yeah. Kalau saya yang ngomong nanti keliru.
0: Iya. Yeah. Aku mau baca kok hilang ya.
2: Kalau saya juga sudah baca sih, nanti takut bacanya keliru. Oh,
0: ini dia.
2: Nah. Metana itu CH4, salah satu
0: CH4.
2: Produk dekomposisi. Kalau CH4 dan PI, maka kebakarannya akan semakin berkobar.
0: Oh.
2: Kalau gas sangat mudah terbakar. Karena gas itu sangat mudah terbakar, jadi metana adalah bahan bakar seperti gas LPG.
0: Oh, kebayang ya.
2: Okay. Makanya kok gampang sekali mabus jadi api gitu.
0: Ternyata, okay. Siap, makasih Pak Dosen penjelasannya. Ini sampai Weleri, jalur lama menuju jalur Alas Roban lama ditutup untuk truk. Truk dialihkan ke jalur lingkar Pelelen. Okay. Saya gak habis pikir, rasanya gak perlu dialihkan.
2: Rasanya nggak perlu dialihkan ya.
0: Oke. Menurut lu gimana?
2: Saya sudah jarang sekali sih lewat daerah sana setelah ada tol.
0: Tapi kalau
2: dialihkan apa enggak itu, makanya saya belum tahu Pak kondisi sebenarnya.
0: Update jalur Alas Roban.
3: Plelen menuju Alas Roban. Tidak tahu ada apa dialihkan, kayaknya di sebelah kiri yang jalur lama itu ada acara ya, karena ada semacam resto, itu ada hiasan-hiasan dan banyak barang-barang mungkin
2: ada pernikahan atau ulang tahun
3: gitu ya, kok ditutup. Sejauh ini saya nggak melihat urgensi ditutup atau dialihkan ya jalur Plelen. Tetapi kenapa, atau mungkin aturan baru atau karena apa, sejauh ini belum terkonfirmasi. Ini jalur baru yang
2: jalur Alas Roban,
3: yang jalur baru, yang jalur lurus yang
2: paling utara ya.
3: Oke, jadi rame pemotor terutama, tapi tetap lancar. Begitu mungkin sejauh ini. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Didi Titi DJ untuk perjalanan ke arah barat selepas keluar dari pintu tol Waweri.
0: Soal jalan ditutup, dialihkan ya. Terus Alas, aku jadi ingat kemarin tuh sempat ribut di media sosial thread. Jadi ada orang itu gak berkenan karena jalan ditutup gara-gara ada maraton. Terus dia bilang, kalau bikin acara jangan tutup jalan. Dia mau nulis kalimat yang kasar. Langsung lah ya pada nyolot. Maksudnya kasar gitu loh, ngatain yang hobi lari. Kalau mau lari jangan tutup jalan. Terus di mana, kata si pelari, di hutan. Terus dia nyebut kata kasar gitu kan. Terus ada yang nggak terima, nih aku habis ikut lari di Melbourne Australia, jalan juga ditutup gak apa-apa gitu.
2: Nanti kalau jalannya nggak ditutup, lari kok nggak nutup jalan, ditutup bikin repot pengendara motor aja.
0: Ya Allah, ya.
2: Semua itu memang sebagaimana kepentingannya ya. Orang lain harus mengetahui kepentingan orang lain. Yang satu menghormati kepentingan yang lainnya, hormat menghormati dan saling memberikan kesempatan orang lain untuk menikmati jalan raya. Itu yang paling enak ya.
0: Pak Fanani Utomo minta nomornya Pak Deni Apar. Oke,
2: Pak Deni Apar tuh ngasih nomor. Nanti kita carikan nih.
0: Oke, siap. Pak Abdul Muiz, laporan monggo Pak.
4: Waalaikumsalam. Muiz melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Dempet, terus
0: Dempet
4: Godong.
0: Oke.
4: Via jalur alternatif ini Ratan Cilik ke arah Guntur, baru sampai di daerah Pamongan. Situasi ramai lancar, kebarengan teman-teman yang berangkat kerja rata-rata sebagian besar ke arah Semarang. Sekalian mau mengucapkan selamat Hari Batik Nasional.
0: Yes.
4: Dan selamat purna tugas untuk Bapak Sukarjo, Mas. Teman Rasika yang kebetulan juga camat saya di
2: Kawan Rasika, Pak
4: Kecamatan Guntur.
0: Udah purna tugas.
4: Semoga
2: berkarya lewat
4: diberikan kesehatan selalu.
0: Amin.
4: Dan menikmati masa purna dengan tentram sejahtera bersama keluarga.
0: Amin.
4: Begitu Mas Doni, Om Doni dan Om Jamal.
0: Asik.
4: Sehat selalu. Salam Jumat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kalau purna mau ngapain?
2: Kalau purna ya sudah, mau ini menikmati purna tugas monggo. Ini menikmati suasana aja. Yeah. Ini kawan kita Bowo Artanto belum kedengeran suaranya dari tadi ini. Katanya ini WA lewat internal saya. Waduh. Ternyata artis-artis lama.
0: Cie-cie,
2: duet lama.
0: Ya, kasepuan. Pak Jack, monggo Pak Jack.
5: Selamat pagi, Pak D. Jamal.
2: Selamat pagi.
5: Pak D. Doni.
0: Pagi.
5: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, sehat.
5: Selamat pagi juga kawan Rasika dari Jalan Siliwangi. Kondisi lalu lintasnya ramai lancar. Ini mengarah ke Bundaran Kalibandeng dan ke kanan lanjut ke Garasi Merapat. gitu untuk kedua arahnya lancar nggih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih.
5: Selalu diberi perlindungan dan kesehatan. Rezeki lancar untuk semuanya.
2: Amin.
0: Matur nuwun, Pak. Lanjut sama Pak Ibu Nini Erawati dulu.
2: Sudah sampai mana nih, Bu?
0: Banyak kali. Ini ya, mobilku udah ditandai sama semua kawan Rasika, jadi aku maunya Marta.
2: Oh, sudah ada ini stikernya Rasika.
6: Aduh, karena aku ini ya, biasanya ketemu sama Yuda kan masih ya milenial apa bahkan Yuda milenial apa Gen Z sih?
0: Alpha.
6: Apa Gen X ya?
0: Iya, dia milenial.
2: Milenial.
6: Belum hafal aku. Oh iya, Yuda 30 tahun terus apa ya itu umur apa maksudnya genrenya. Aku biasanya ngobrolnya sama Yuda, jadi masih isola cah cilik ya di limpe-limpe gimana. Lah ini ketemunya sama
2: Om
6: Jamal Mas Doni yang katanya kesepuhan yang expertnya luar biasa lah. Begitu ono aku meh ganti mobil lo langsung paham ya, ketahuan.
2: Seneng
6: ini carane ya. Ampun suhu.
2: Ampun sih, guru. Minta ampun guru.
0: Pak Indra, Pak Indra Budi.
2: Selamat hari batik Pak Indra Budi.
0: Oke. Okay.
2: Keren nih, mau ngantar anak ke Salama nih.
0: Oh gitu. Ya ya. Oke.
2: Batik ya.
0: Ya siap. Pakai batik di sekolahan hari ini gitu ya. Momentum
2: batik.
0: Ya.
2: Dari kata batik banyak titik-titik.
0: Nanti
2: disambung-sambung menjadi sebuah lukisan baju.
0: Oh, dari titik.
2: Iya, titik-titik kemudian membentuk suatu pola itu batik.
0: Kok kau pinter sih?
2: Hei, baca. Anak Gen Z.
0: Pak Junaidi.
7: Menyimpulkan di depan pabrik makan ayam belok ini ya. Kelihatannya ada mobil atau diesel trouble. Ban kiri kempes ban kelihatannya, dua-duanya. Ini laporan saya dari batas kota Semarang menuju Margoyoso, Jepara.
0: Makasih Pak Junaidi. Kawan, saya Doni Asar bersama Jamal Boy masih nemenin Anda, kita berkelana kota pagi ini.
8: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
9: Rasika FM.
10: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
11: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
10: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
11: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
10: Tapi aman pora kuwi Kang.
11: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
12: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
13: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
14: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
15: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh, guru.
14: Kamu kenapa?
15: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
17: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
18: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
17: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
19: Paket.
17: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
18: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
17: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
20: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
17: Nah, iki baru mantap, Bu.
18: Gaspol mana, Pak?
20: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Kelana Kota Rasika.
2: Pak, ini tadi yang sudah saya sebut, Bu Hartanto. Yang
0: Pak Bu Hartanto.
2: Coba lewat mana Pak Bu pagi hari ini? Kawan-kawan kita yang arah timur nih.
0: Pak Bu Hartanto arah timur ya?
21: Siap, Mairet Jamal dan Mas Doni Azhar.
2: Siap, toh.
21: Selamat siaran saja, senior-senior. Okay. Suhu. Melaporkan cuaca dari Kudus pagi ini
2: cerah. Sudah sampai Kudus.
21: Matur nuwun,
2: terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas pekerjaan pagi hari ini.
0: Iya, lanjut di sini.
21: Saya di Kudus semalam, jadi tidak meluncur dari Semarang pagi
2: pantes.
21: Ini.
2: Oh, pantes tidur di Kudus. Rumah Kudus, rumahnya banyak nih beli.
0: Asik. Pak Kristiana Arjo juga pantur timur ya?
22: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Doni, Bang Jamal.
0: Pagi.
22: 7.19 meluncur ke daerah Solo kali ini. Pagi ini mau meluncur ke arah Solo, ini isi bahan bakar dulu. Untuk perjalanan ke arah Solo via tol, apakah ada info yang perlu dihindari atau aman lancar? Info-info
0: tersebut. Via tol masih aman. Secara umum nggak ada gangguan. Ibu Ervila Larasati Kendal, ini yang di Pleland Alas Roban tuh ada acara hajatan mantu.
2: Oh, hajatan.
0: Dialihkan. Kata Pak Didi tadi ya.
2: Iya, yang
0: saya merasa nggak ada urgensinya dialihkan. Kalau ada kegiatan hajatan itu urgensi nggak, Pak?
2: Ya itu mungkin apa ya? Ya yes, nutup jalan untuk kepentingan pribadi ya.
0: Pribadi.
2: Itu maksudnya pribadi ya.
0: Itu aturannya sebetulnya ada kan ya?
2: Iya, izinnya kemana mungkin ada aturannya.
0: Oke, okay. Tapi ya kembalinya ke masing-masing pribadi gitu. Pak Heri Pati, mau nggak, Pak?
1: Selamat pagi, Om Jamal, Om Yuda, Om Doni. Perjalanan dari Pati ini sampai Jalan Lingkar Demak lancar, nggak ada kendala. Oh iya, ini saya mau rencana ke Pedurungan. Mohon infonya, jalur di depan saya gimana, Mas? Ini sampai Jalan Lingkar Demak.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Demak ke Semarang nih.
2: Ini ya, aman tadi ya? Ada solar tumpah atau oli tumpah aja tadi.
0: Ini masih kelihatan cukup padat ya di daerah
2: ini sudah sampai di Demak.
0: Oh. Iya. Yang agak merah nih sebelum Batu ya. Sebelum Batu. Oke. Okay. Ini ada kabar dari ajang Gias 2026 dimulai di Dom. Haris Widi kasih kabar ke Gias pakai baju batik, 100 orang pertama gratis.
2: Ya, monggo yang langsung ke Gias pakai baju batik untuk 100 orang pertama gratis tanpa dipungut biaya.
0: Iya, itu kalau bayar kalau on the spot 20.000 ya. Iya. Kalau lewat website aplikasi 15.000.
2: 15.
0: Tapi khusus hari ini ya.
2: 100 orang pertama
0: pakai gratis. Batik.
2: Pakai batik.
0: Ya, gratis karena ini Hari Batik Nasional. Kalau gitu gas ke Gias.

0: Sekarang kita simak Jaring Radio
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: Kelana Kota, Rasika.

0: Komaria
1: di Canggading. Lewat tol Gayam Sari.
0: Ini mau ke arah mana? Bisa kasih info ke arah Babunang.
1: Bawen.
0: Oh, Bawen. Iya, ya. Aku dari tadi mikir ke arah mana ini Babun.
1: Iya, tadi dari
0: Bawen.
1: Ya, mulai dari gerbang tol Gayam Sari ke arah Bawen ke M422 ada penyempitan jalan. Sepertinya penyambungan jembatan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Inko. Kita ucapkan selamat pagi dan doa terbaik untuk Bapak Yasin yang dalam perjalanan ikut ya. Semoga sehat selalu Pak Yasin. Semangat. Dan mungkin sekarang lagi menekuni usaha apa nih? Selepas purna tugas beberapa waktu yang lalu.
1: Pak Adi Nugroho. Ini lewat di pertigaan.
0: Halo Pak Adi.
1: Penggaron Pucang Gading. Lari rame lancar. Ini videonya.
0: Nih, dari Mas Doni okay. Belum hafal Pak Adi nih. The big teacher nih.
1: Iya, guru besar. Ini siapakah beliau Mas Doni atau Bung Jamal?
0: Nah ini siapakah beliau, yang jelas beliau Pak Polisi.
1: Iya.
0: Pak Polisi ini. Saya kok agak asing wajahnya ya.
1: Clue-nya kayak Uwan sama reshuffle reshuffle itu ya.
0: Ya mungkin, karena kan kemarin baru aja reshuffle kabinet menteri dan juga Kapolri.
1: Reshuffle ketujuh ya.
0: Mungkin ini yang baru ya, ya Pak ya. Saya nggak, belum hafal wajah
1: aku
0: beliau nih Pak.
1: Belum update juga. Oke, siap-siap. Pak, aduh, yang di bawah belum juga ih.
0: Belum ya.
1: Pak Ferdian, Pak Wibowo, Pak Wibo lewat Bawen ya.
2: Semuanya. Update perjalanan Mas, ini saya ke arah Bawen dari Karangjati. Saya melihat ada catatan dua truk kontainer itu mogok di lajur sebelah kiri arah dari Karangjati menuju ke Bawen. Setelah persis di TL Karangjati itu. Sejauh ini sih lalu lintas masih terpantau lancar. Tapi sepertinya nanti agak siangan sedikit akan terjadi ketersendatan di situ. Makatan update informasinya, Mas Yuda, Bang Jamal, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Kalau kata-kata sepertinya itu berarti prediksi ya?
0: Sepertinya itu masih agak ngambang ya. Kayaknya.
1: Ya, analisanya ya kan.
0: Ketoknya.
1: Pak Ferdian.
3: Pagi, Rasika. Pagi, Pak D. Pak Jamal dan Pak D. Doni menginfokan ada truk patah as di depan Pokpen di kiri jalan yang ke arah Demak. Terus tadi di depan PTHIT berair ya, kawan-kawan semua. Ini saya perjalanan dari Demak ke Semarang.
1: Siap. Makasih Pak Satya. Indonesia Bangladesh 92 Malaysia Singapura ya 60. Kok bisa, gimana Bung Jamal pendapat Anda?
0: Ya semua itu memang sebuah permainan, bisa aja lah bagaimana yang terjadi. Bola itu bulat. Pertandingan tidak di atas kertas putih, tapi pertandingan di atas lapangan gitu.
1: Asik, ya,
0: semua
1: ya.
0: Bisa terjadi ya. Pepatah Jerman mengatakan Arkutu milatu urkone kafilatu.
1: Artinya?
0: Ya tanya orang Jerman. Tanya saya yang pepatah orang Jerman. Saya nggak tahu. Saya kan orang Bandar Jawa Ngarang.
1: Asli deh Magelang.
0: Asli Purworejo.
1: Pak Fauji.
4: Selamat pagi Mas Doni, Om Jamal. Perjalanan dari Magelang ke Semarang, Gayam Sari.
1: Iya.
4: Lewat jalur tol. Ya untuk Magelang ke Ambarawa ramai lancar, untuk jalan tol ke Gayam Sari aman terkendali.
1: Terima kasih.
0: Pak
1: Fauzi, terima kasih. Mas Reza, pagi Rasika, saya mau nanya, kabut asapnya Semarang mengganggu penerbangan nggak ya? Apakah ada info? Soalnya besok istri dan anak mau flight ke KL nyusul saya.
0: Kalau sampai dengan mengganggu penerbangan belum ada informasi tentang itu ya. Belum banyak yang mengatakan bahwa mengganggu penerbangan.
1: Belum ada kabar
0: dan
1: sih,
0: belum ada info tentang penundaan penerbangan atau delay
1: imbas dari
0: delay.
1: Belum ada info terkait dengan gangguan akibat kebakaran di TPA Jati Barang. Pak Kusuma Negara.
5: Pagi Mas Doni, Bang Jamal, selamat dan kawan Tasika. Ngomong-ngomong masalah pendapatan dari YouTube kemarin ya.
1: Oh iya.
5: Ya memang gampangnya dari YouTube yang motong itu, dan itu sebetulnya sudah dilakukan karena ketika dapat kesempatan menetes itu harus ada kayak fakta integritas itu loh.
1: Oh.
5: Itu nanti pendapatan dari YouTube dipotong, dan YouTube juga membayar ke negara kok. Nah ini aneh kalau ketika
0: sudah begitu,
5: konten kreator dapat pendapatan sudah dipotong dari YouTube.
1: Masih
5: ketika
1: YouTube
5: terima kami, kok masih dipotong lagi itu dasarnya apa? Nganeh-aneh gitu. Itu Mas, matur nuwun. Selamat pagi, selamat bekerja dan tetap semangat.
1: Makanya kamu enggak bikin, kamu jadi
0: enggak
1: jadi
0: konten, saya takut. Kecuali itu juga enggak punya alat. HP ini HP jadul.
1: Pak Yulianto, proses yang utama.
6: Oh iya, Bung Doni, Bung Jamal. Semalam saya pulang dari Semarang Salatiga. Di dekat rumah itu ada yang biasa jualan.
1: Oh sudah, sorry. Ini lagi sarapan di Mbah Yanti, daerah Mbah Jalan Yanti, Gajah Mada, Gajah Semarang. Oh, oke, iya. Siap. Pak Resep Arif Afditya Kurniawan.
0: Enggak nih, ya, kawan okay kita yang dari.
7: Selamat pagi Bang Isamal,
0: ya,
7: Mas
0: pagi.
7: Doni. Wah ini walaupun WFH, sepertinya apa, oknum PNS ini rajin sekali karena berangkat cuman mobilnya kok nopol merahnya agak disamarkan menjadi hitam. Ini mau ke kantor atau mau ke Pantai Parang Tritis ini ya? Terima kasih.
0: Anda di mana, posisi di mana, Pak?
1: Oh iya, iya.
0: Agak gelap ya.
1: Pak Hans, pagi, minta info dari exit tol Kaliwungu ke Marina, nah, masih aman nggak ya?
0: Dari tadi untuk arah Kalibanteng, Kaliwungu masih ini ya, lancar ya.
1: Aman,
0: cuma
1: ya?
0: Asap aja keluhannya tadi.
1: Ya. Jalur Semarang Barat nggak ada gangguan secara umum.
0: Ada gangguan lalu lintas tapi asap mengganggu.
1: Perkembangan baru tapi ini ya, agak-agak antre sedikit yang ke arah barat di daerah ini sebelum Pengajaran Agama.
0: Tapi ke arah barat.
1: Arah barat.
0: Karena beliau barat mau ke arah timur, ke arah yo, pantai yo, Marina.
1: Yo, yo. Pak Ragil Priyo Jatmiko, monggo Pak.
8: Mas dan Pak D. Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kasihkan. Sampai depan Polsek Kurang Song ya Mas.
1: Oke. Okay.
8: Juara trileri, rame, lancar. Cerah Mas, aktivitas pagi seperti biasa, padat karyawan.
1: Lebih lancar.
0: Ngeten mawon, seneng aku.
1: Ngeten mawon pun.
0: Tiga kata beliau sebenarnya, aman, rame, aman, lancar, cerah.
1: Oh, oke, siap. Tadi dirangkai-rangkai ada kalimat bumbunya. Pak Prayogi Arif.
9: Siap. Yang berbahagia. Indonesia Gugu Final FIFA Asian Cup. Bung Jamal, Bung Doni.
0: Oh siap.
9: Walaupun sempat drama ya, Indonesia dan dengar-dengar juga Malaysia ada pengaturan skor, wah kacau itu. Kalau memang benar final sama Thailand nanti tanggal 5 kayaknya ya,
1: yeah.
9: 0 Oktober katanya Teh Jumbo versus Thai Tea. Mau info, Bung Jamal, Bung Doni, yeah, kalian ke Jatenglen dari Demak Kota dong. Terima kasih.
1: Iya. Yeah.
0: Jatenglen ke arah Demak Kota.
1: Dari Demak ke arah kota.
0: Demak ke arah kota.
1: Iya. Yeah. Ini aman. Dari Demak ke arah Semarang tuh padatnya nanti di, nggak ada sih, di Raya Kaligawe aja nanti di seputaran Terboyo ya.
0: Iya, yeah, itu di depan pabrik Pakan Ternawok Pen ada truk jadi yang ganti ban.
1: Mm-hmm. Itu arah yang ke Demak tapi itu.
0: Oh iya, arah yang ke Demak. Uh-huh. Untuk arah ke Semarangnya lancar.
1: Yoi.
9: Bung Jamal, Bung Doni, pukul 7 lebih 7, lalin Demak Kota ke Jatenglen masih terpantau lancur.
1: Lancar.
9: Tidak ada catatan signifikan di Glory maupun di Jatenglen. Cuaca siap, masih stabil di cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Di cerah.
1: Pak Kris Adi, salam kenal kawan Rasika Brio di depan saya.
0: Brio kuning dengan stiker Rasika.
1: Nomornya?
0: K1322 ya. K1322 siapa? Brio kuning. Ada stiker Rasika tin-tin-tin ini disapa oleh Pak Kris tadi.
1: Oke. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
10: Selamat sore Mas Doni. Loh kok sore? Selamat pagi lah, kebiasaannya Mas Doni siarannya sore ya.
1: Iya.
10: Tumben-tumben mengudara pagi. Mas Yuda, Bung Jamal kemana Mas Doni? Seperti biasa ya. OTW Jateng Lain via GT Trandel, nanti keluar Mbak Mukti, lanjut kali gawe Benuk Zayung, nanti nanti di Jateng Lain ya. Rutinitas pagi Mas Doni seperti biasa.
1: Yo,
10: yo. OTW Jateng Lain. Terima kasih.
1: Terima kasih. Thank you. Kopi nyemilnya kurma.
0: Enak nih.
1: Enak juga ya.
0: Iya, ini kopinya kopi tanpa gula. Makanya kurma.
1: Koptagul kurma.
0: Kurmanya kan enak untuk bisa bikinnya yang sudah karbohidrat, sudah protein dan lain sebagainya. Apalagi sekilo.
1: Sekilo berapa?
0: Nggak tahu.
1: Yang apa dulu? Pak Adri Rama Baskara. Pagi Mas Doni, Mas Jamal. Iki duet anyaran atau aku sing biasane kawanan. Baru dengar siaran berduanya.
0: Yeah.
1: Justice, oh ya, Najan belum OTW, aku nekat nyimak Rasika.
0: Oke. Okay. Gak apa-apa.
1: Kalau kemarin itu ada yang siaran aku malam, ada yang bilang gini, aku kalau gak ngasih informasi jalan, apakah boleh request lagu? Ya Allah, kejam sekali di sini emangnya. Kalau gak
0: boleh, boleh.
1: Boleh sekali dong.
0: Orang kirim-kirim nasi aja boleh. Terima kasih yang sudah kirim nih, Buni.
1: Kode kelas.
0: Nggak ngasih informasi, nggak ngasih kirim paket sarapan. Terima kasih.
1: Pak Diki Armando, monggo.
11: Halo, selamat pagi jaman rasanya. Pagi Mas Yuda. Wih, oh kali ini bukan Mas Yuda ya. Pagi Mas Doni dan Om Jamal.
0: Pagi.
11: Laporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Semarang pukul 6:38 baru sampai pom bensin Cangkring. Ya, karena hari Jumat biasanya lancar ya. Jadi berangkatnya agak siangan dikit. Yus lancar. Dan benar aja jalur yang saya lewati di area Karanganyar Demak lancar pakai banget.
1: Oke, lanjut.
11: Update pukul 6:49 sudah sampai di checkpoint pertama yaitu di TL Terengguli. Ya, melaporkan juga bahwa lampu apilnya sudah menyala soalnya kemarin mati.
1: Oke.
11: Update pukul 7:15 sudah sampai depan PT HIT ya. Cuacanya cerah banget, wadang jalurnya ramai lancar. Untuk genangan di jalur saya nihil ya. Untuk yang genangan di seberangnya di depan Varia Usaha Beton tidak ada genangan. Terus di depan PT HIT ya cuma basah aja.
1: Oke, okay, thank you. Pak Yusuf Sebastian, selanjutnya monggo Pak.
12: Perawatan marka di exit tol ya Mas Ari Mas.
1: Perawatan marka
12: ya, di sedikit tol, menghambat. Yang keluar ke yang cari ke arah Kedurungan. Terima kasih.
1: Perawatan marka itu dipercepat ya.
0: Ya dibersihkan kemudian dicat ulang.
1: Iya beneran kadang kalau udah blower-blower gitu buat yang udah 50 something tuh agak PR tuh.
0: Enggak ada tetong.
1: Pak Wahyu Jepara, update-nya lancar jaya Om Doni.
0: Terima
1: di
0: kasih.
1: Pantura Timur. Pantura Timur menyapa.
0: Selamat pagi Pantura Timur tuh.
13: Selamat pagi Bung Doni. Selamat pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 2 Oktober 2026. Selamat Hari Batik Nasional. Pukul 6:55 melintas di depan Nasmoko Demak, tempatnya di Pantura Terengguli Demak. Cuaca cerah.
1: Oke, update-nya ini lancar jaya. Di
13: update Om Doni, pukul 7:18 sudah sampai di Olahan ya.
1: Olahan.
13: Lalin Demak Olahan. Ramai lancar. Di depan itu ada kawan Rasika.
0: Apakah
13: kalau bukan Bapak Andika?
0: Oh, Pak Andika.
13: Ini DJ ya, Pak.
0: Oke. Okay. Ketemu Pak Andika, ketemu.
13: Semoga jalurnya aman. Harusnya sih aman kalau yang mengarah ke kota jam segini.
1: Oke.
13: Okay. Paling cuma ramai lancar. Sekian. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bang Imus.
0: Wah ini.
1: Oke.
0: Okay. Oh tadi itu.
1: Orang baik yang transparan kok malah dicuri. Oh. Oke, okay, siap. Ini dari 1858. Mas Mbak, tolong tanya jalan konven Pati Juwana lancarkah saat ini? Pantura Timur agak jauh ya Pati Juwana. Pati Juwananya ini masih aman kalau saya lirik di sini nih ya. Secara umum masih aman. Pak Afif. Wah, ini dia. Seragam batikku hari ini memang biasa dipakai di hari Jumat.
0: Just.
1: Oh iya yeah. Ini batik mana, Bung?
0: Wah, ini enggak tahu ini dari mana nih, Pak. Kayaknya ya pesisiran nih.
1: Pesisiran ya.
0: Di Sigrak gambarnya macam-macam.
1: Tadi di jalan sepanjang Mayong juga anak-anak SMP SMA pada pakai batik meriah sekali. Iya. Pak Aziz Noverdi update-nya ya.
14: Bung Doni dan Bung Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di kantor ya. Alhamdulillah tadi di perjalanan di masuk tol Jatingaleh, lalu exit tol Krapyak, aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, kondusif di kedua arahnya ya. Notit yang di KM untuk perbaikan jalan di KM420 sama KM427 itu tadi saya lihat masih relatif kondusif, tidak ada antrian yang signifikan. Sementara exit tol Krapyak sampai di jalan Pantura Wali Songo juga masih terpantau relatif kondusif. Sementara itu untuk cuaca, matahari sudah kelihatan cerah, asap yang tadi pagi tebal sudah perlahan-lahan mulai menghilang ya, Bung Doni dan Bung Jamal. Begitu yang bisa diinformasikan. Tetap semangat
0: tugas.
14: Terima kasih.
1: Tadi yang disebut-sebut namanya Pak Andika ya. Semarang Jepara lancar ya.
0: Pak Andika ini bersama ibu-ibu dari tim Dawis ya. Karena beliau ini sebagai driver di belakang ibu-ibu semua. Semoga pagi hari ini cerah, ceria, dan gembira.
1: Iya, hati-hati ya Pak, bawa istri orang. Pak Didi SW, alaman tempat acara luas dan karena gak nutup jalan, jadi gak urgent untuk dialihkan.
0: Iya, betul, Pak.
1: Saya sudah sampai kampus Undip Batang.
0: Sejuk ya, Pak.
1: Saya akan segera ke kelas. Makasih, Mas Dani, Bang Jamal. See you too, sir. Thank you. Salam buat mahasiswanya, ya.
0: Salam buat adik-adik di sana. Sehat selalu dan tetap semangat.
1: Pak Trihuanto.
0: Trijuanto. Ini pakai bahasa Meksiko. Trijuanto.
1: Di sana ada bulan Januari ya?
0: Januari.
1: Pak Trijuanto, monggo.
15: Selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi Bung Doni dan kawan Rasika semua. Menginformasikan ya perjalanan saya dari Gubuk menuju ke Semarang di daerah BSP tepatnya. Untuk pukul 7.34 saya sudah sampai di Jalan Kaligariang ya. Untuk lalin dari Gubuk sampai dengan sini ramai lancar. Tadi di depan PT Formosa, terus di Pasar Rempiang, Pucang Gading juga masih terpantau ramai lancar saja. Mungkin efek Jumat pada WFA. Untuk cuacanya cerah ya Mas, sudah sinar matahari sudah menyilaukan mata. Demikian laporan dari saya, terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Ya, berarti perlu pakai kacamata Ribin. Enggak silau. Pak Rizky Septalvatar mau update ya.
16: Pukul 7.40 menit, Mas Doni dan Bung Jamal sudah lepas dari kota Boyolali. lanjut mengarah ke arah kota Solo via Colomadu. Lalin masih sama ya, dari Salatiga sampai dengan Boyolali. Ramai lancar, cuaca terik. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Kalau Boyolali ada yang nyebut bajul kesupen.
0: Crocodile Forget.
1: Nah, itu. Kalau Jermannya?
0: Enggak tahu. Crocodile Forget ada Wife Country, mana lagi?
1: Wife Country apa?
0: Bojonegoro.
1: Banyu Putih, White Water.
0: White Water, ada juga Buffalo Menstruation.
1: Apa?
0: Kebumen.
1: Pak Agus Purwanto.
0: Selamat pagi Pak Agus.
17: Pagi Bung Donas dan Bung Jamboy.
1: Asik.
17: Jamboy. Izin melaporkan jam 7.45 ini di Segar Bencah.
1: Contoh
17: ada dua mobil itu yang macet terparkir di pinggir itu, jalur naik.
1: Oke.
17: Tapi tidak menimbulkan kemacetan, justru malah yang agak tersendat itu yang turun ini.
1: Oh.
17: Karena si Komo alias truk pasir itu
1: ada yang lewat.
17: Belum jam 8 udah turun.
1: Aduh.
17: Tapi overall lancar. Ya, tentu-tentunya dari bawah ke atas itu lancar ya. Yang tersendat hanya yang ke bawah itu karena memang ada truk yang turun sebelum waktunya. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Turun sebelum waktunya.
0: Nah, hujan aja turun sebelum waktunya.
1: Itu di situ kucing-kucingan.
0: Ya, jam 8 ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak kucing-kucingan lagi, Bapak.
1: Udah enggak ya? Oh, 14 ya. Maksudnya itu kalau ada yang jaga, ada teman-teman satwa yang jaga, itu enggak ada. Begitu.
0: Enggak
1: ada yang jaga baru masuk gitu. Oke, update lagi. Oke, ini masih video di Sigband ya. Siga Berencah. Oke. Pak Danet.
18: Jam 8 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Apel besar pengukuhan pengurus Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBEDNAS Jawa Tengah di Stadion Pandaranan Wujil Kabupaten Semarang berlangsung meriah. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda membuat peserta antusias berebut bersalaman dan berfoto bersama. Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi mendorong peningkatan kesejahteraan anggota LINMAS dengan memperluas kesempatan kerja. Dedi mengusulkan anggota LINMAS dapat direkrut sebagai tenaga keamanan atau security di perusahaan yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurutnya, anggota LINMAS perlu memiliki pekerjaan tambahan sehingga tidak hanya mengandalkan insentif.
2: Saya waktu itu merintis agar kesejahteraan LINMAS itu meningkat. Saya ingat betul di Purwakarta dulu, LINMAS asalnya nol. Kemudian dapat honor 150.000, saya jadi bupati, ditaikin, jadi sampai saya terakhir itu saya selesai 500.000. Bahkan saya waktu itu membuat yang disebut dengan LINMAS K3, yaitu mereka menjadi petugas kebersihan dengan gaji 1,5 juta zaman itu. Ketika jadi Gubernur Jawa Barat hari ini, saya pun banyak mengangkat tenaga LINMAS menjadi tenaga kebersihan jalan provinsi sekarang. Ya, upahnya sih 4,2 kalau sekarang ya. Nah, LINMAS itu kan harus double ya, karena kalau dia mengandalkan LINMAS aja kan nggak ada penghasilannya. Untuk itu rekrutmen dia jadi tenaga kebersihan.
1: Sementara itu Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Reda Mantovani, mengatakan apel diikuti lebih dari 7.000 anggota dan menjadi momentum memperkuat persatuan LINMAS. Bupati Semarang, Hesti Nugraha, mengatakan Pemkab Semarang telah memberikan insentif Rp500.000 per tahun serta BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota SatLINMAS. Menurut Ngesti, iuran dan insentif tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Semarang sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan anggota LINMAS. Produksi perikanan Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai hampir 978 ribu ton. Namun tingginya produksi belum sebanding dengan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi ikan. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, produksi tersebut

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Masih bersama di Kelana Kota Jumat pagi.
1: WFH,
0: Work from Anywhere,
1: dan juga Hari Batik serta yeah. Hari Gembira se-Indonesia karena timnasnya ikut ke final.
0: Iya. Yeah. Doni Asar sama Jamal Boy nemenin Anda di Rasika USA, Rasika Pekalongan sama Citra FM Kendal. Apa yang kita butuhkan dari kepolisian ke depan?
1: Ya, tentunya semangat profesionalisme dan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya betul-betul terjadi di masyarakat gitu.
0: Yeah.
1: Kita harapkan keprofesionalitasnya.
0: Melindungi, mengayomi masyarakat
1: dan lain sebagainya.
0: Iya, yeah, dan lain sebagainya, benar-benar poinnya udah jelas. Tapi yang salah satu yang melekat di tubuh Polri itu kan sekarang kayak no viral, no justice gitu kan. Kalau belum viral gak diurusin gitu.
1: Iya, iya, nunggu terkenal dulu, orang pada tahu dulu semuanya ya.
0: Baru ditidak lanjuti. Nah, ini yang kemarin dijanjikan oleh Pak Kapolri yang baru ya. Pak Jenderal Suyudi Aryo Seto.
1: Pak Jenderal Suyudi Aryo Seto.
0: Ya, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto kan dilantik jadi Kapolri yang baru. Nah, sebelumnya ketika di depan DPR itu beliau mengatakan akan mengubah stigma atau ciri negatif no viral, no justice yang selama ini melekat pada Polri. Dan ini kerap digaungkan di media sosial oleh netizen atau warga net.
1: Nah, viral no justice akan no diubah. Viral.
0: Ya, akan diubah. Oke. Okay. Selamat bertugas ya Pak Kapolri yang baru. Semoga betul-betul bisa mengubah stigma yang selama ini melekat di tubuh Polri.

0: yang sudah berbagi kabar. Si kita sapa lagi Pak Yuri Al-Bukhari dulu, monggo Pak Yuri.
1: Pagi Mas Doni dan Mas Jamal.
2: Selamat pagi. Pagi.
1: Informasi dari Ungaran sampai Serondol alhamdulillah lancar. Lancar. Ini sudah masuk tol Serondol arah Muktiharjo dan ke arah Nasmuko Pemuda. Semoga hari ini lancar semua Mas Doni, Mas Jamal.
2: Lancar.
1: Jumat berkah barokah nggih. Kalau ada yang sakit semoga diberikan kesembuhan.
0: Amin.
1: Yang banyak utang semoga segera diberikan kemudahan untuk lunas.
0: Amin.
1: Yang banyak masalah diberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah.
2: Amin.
0: Amin.
1: Dan yang lagi happy semoga happy-nya happy yang bermanfaat dan berkah barokah.
2: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
0: Aku suka begini. Ya, ya. Lanjut Pak, monggo.
2: Doanya lengkap.
1: Pagi-pagi yang terkaira ke Sepega. Tak rungok kok suaranya Mas Yuda kok. Malah bobar operasi, bobar karaoke, bobar konser. Eh, jebule Mas Doni.
0: Aku tak percaya. Pak Warsito Ungaran, monggo.
3: Aduh, selamat pagi Mas Jamal dan Mas Doni. Yeah. Itu ben pagi-pagi sama Mas Doni.
2: Yeah.
3: Mas Yuda, Mas. Mas Jamal, Mas Doni, mohon info lalu lintas. Ini saya dari Tembalang mau ke RSI Sultan Agung. Bagaimana arus lalu lintasnya? Kalau tadi dari Ungaran ke Mulatidom ke Undip lancar, tidak ada ketersendatan. Matur nuwun. Salam rayu dan sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Selalu cukup ramai aja ya di Mulatidom.
0: Iya. Yeah. Nanti kalau mau ke Raya Kaligawe ya lewat tol aman Pak. Keluarnya putaran Kubro kena dikit, masuk Raya Kaligawenya aman. Pak Arif Ridho, Pak Dr. Arif Ridho.
2: Pak Dr. Arif Ridho, Dokter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Duh, penyiar senior. Aku kok lihatnya Pak De Jamal sama Pak Doni kayak puno kawan ya, puno kawan sopo gue kira-kira. Ya, ini di jalan tol Kali Kangkung menuju exit Kaliwungu, cuaca cerah panas.
0: Alright.
4: Lah iya toh Pak Doni, itu kalau minum kopi Arab, kopi yang campur jahe, campur kapulaga India, kayu manis, cengkeh itu kan tanpa gula, ya manisnya dapat dari kurma. Tanpa gula, nanti manisnya kurma. Pas itu. Jam 7.56 update exit tol Kaliwungu. Tadi sepanjang Kali Kangkung itu ya, tol Kali Kangkung menuju exit Kaliwungu kok ada asap kelihatan di hutan itu ada asap tipis gitu kalau dari jarak jauh. Ya ini exit Kaliwungu yang biasanya banyak truk besar-besar parkir, ini tidak ada. Kemudian keluar Pantura Kaliwungu juga aman, lancar menuju jalan Pantura Timur Kaliwungu ke alun-alun.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak infonya.
0: Matur nuwun. Ya. Lanjutnya Pak Christian Raharjo, update-nya Pak Christian.
5: Baik, 757 sudah meluncur melalui tol Krapyak menuju Solo. Mohon maaf tadi yang tanya-tanya jalur ke Solo malah turun ke warung, tapi sudah terlanjur dibacakan. Ngomong-ngomong soal Meksiko nggak ada bulan Januari, itu kan berarti J dibaca H ya. Kalau Haji Jajami Harja, bacanya gimana dong? Kalau Jose, jadi dibaca Jose.
2: Hamal Boy.
5: Baik, sementara tol Krapyak melintas ramai lancar.
2: Ramai lancar. Bos.
0: Makasih. Ibu Regina atau Kak Regina ya. Pagi Kak, mau dengerin Adrian Khalif yang 2001 kali. Thank you, salam dari Karangjati. Oke. Pak Budi.
2: Selamat pagi, yeah. Mas Doni Bung Jamal, ada kecelakaan lalu lintas di Soekarno-Hatta, tempatnya sebelum lampu merah Telogosari arah dari Walter Mount CD. Sudah ada ambulan dan lalu lintasnya aman.
0: Okay. Terima kasih. Ini semua di video ya. Oke, okay. Berarti sampai sekarang ada dua kecelakaan yang tercatat ya. Yang tadi itu di bundaran Taman Diponegoro arah ke Simpang 5 di tikungan rumah Dinas Kasdam.
2: Itu masih sudah dievakuasi.
0: Iya.
2: Sementara ini di Soekarno-Hatta lampu merah sudah ada ambulan juga.
0: Iya. Ini di Soekarno-Hatta sebelum lampu merah Tlogosari.
2: Arah dari Walter Mangcidi.
0: Oh, oke, siap. Pak Supri Meranggen, monggo Pak.
6: Selamat pagi Radio Rasika, Bung Jamal dan Mas Yuda ya. Mohon infonya untuk lalin dari Semarang ke Bajul Kesupen. Tahu nggak nih Mas Yuda sama Bung Jamal, kota Bajul Kesupen itu bahasa Jerman itu. Bajul Kesupen itu Bajul itu boyo, Kesupen itu lali. Jadi Bajul Kesupen itu boyo lali. Begitu, mohon infonya lewat jalur konven aja. Terima kasih.
0: Masih aman, Pak.
2: Masih aman.
6: Dari Semarangnya Banyumanik. Mas.
0: Yuk,
6: sampai ke Boyolali maunya lewat konven bagaimana jalurnya?
0: Aman.
6: Begitu,
0: aman.
6: Terima kasih.
2: Terima kasih, ramai lancar.
6: Oh. Ini Mas Doni toh.
0: Nggih.
6: Ya maaf. Udah kebiasaan sih tadi. Ya, Mas Doni.
0: Oke, siap. Pak Wendy Yuwono, Pak Wendy. Halo,
7: selamat
0: Wendy.
7: Pagi Mas Don. Pagi, selamat Pak. Pagi Bang Jamal.
2: Selamat pagi.
7: Pukul berapa iki? 8.17 melintas di sekitaran Pobian Jesmore ya. Masih terpantau lancar.
8: Turn left.
7: Cerah ya. Iya, benar itu, Dokter Arvido, kalian kayak kuno kawan Rasika. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Kamu milih apa kalau kuno kawan?
2: Aku ya jelas kadut kocot.
0: Itu bukan kuno kawan. Janda itu anu kesatrio.
2: Apa Semar.
0: Itu yang di atau
2: puas. Yang diharapkan.
0: Pak Wit, selamat pagi kawan Rasika. Jam 8.10 terjadi laka di di arah Terboyo Genuk, motor versus truk.
2: Korbannya MD
0: di tempat, tapi tidak sempat video. Jangan
2: bang.
0: Senam jantung karena aja. Kita berada di di belakang persis.
2: Dah info aja, tidak perlu di shooting.
0: Aku jadi menyesal. Aku tadi menghitung ada dua, ditambah lagi jadi tiga gitu.
2: Di Terboyo ya.
0: Di Terboyo. Oke, 8.10. Laka di arah Terboyo Genuk. Motor sama truk. Oke, ada korban. Oke, siap Pak Wi, terima kasih untuk informasinya. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Pak Kodri.
2: Halo, Sugeng Enjang, Pak Kodri ini. Dibule Mas Jamal. Salam sehat selalu. Terima kasih.
0: Oh, dirimu Jabo ya.
2: Mas Jamal dan Mas Doni ini beliau kaget nih, belum tahu-tahunya Mas Yuda.
0: Oke, siap. Alright, sekarang jam 8.22. 8.22 itu saatnya apa?
2: Kita simak lagu aja, gak apa-apa. Dari tadi udah ngomong terus.
0: Sebelum lagu kan, kita
2: harus santai lalu lintas. Calandai masih
0: lancar. Iya benar-benar.
2: WFH juga.
0: Betul.
2: Dan suasananya masih oke. Kita simak dulu tembang untuk Anda yang pagi hari ini lagi mau acara kemana pagi hari ini?
0: Acara kemana? Tapi terus sebelum lagu Bung, ada yang mau lewat dulu?
2: Oke.
0: Kita persilakan ya. Monggo.
9: Rasika FM. Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
10: Ibu, sini deh.
11: Apa sih, Nak?
8: Jangan bilang minta uang lagi loh.
10: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
8: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
10: Ya makanya, beli lemari baru Bu.
8: Hah? Aduh, mager aku no.
10: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok Bu.
8: Mia? Siapa?
10: Mia Mebel, tokonya gak cuma nunggu pelanggan datang aja Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola Bu.
8: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku gak perlu keluar rumah.
10: Iya, tapi jangan mager terus Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh kayak lemari.
11: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
8: Hah? Tanpa diundi?
10: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
11: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: yang
1: alhamdulillah Jumat ini berkat banget, arus lalu lintasnya aman, WFH dibantu banget ya, dibantu sama WFH maksudnya. Sekarang ini kalau Anda masih di jalan bersama Kelana Kota, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar baru, cerita seru dari perjalanan, silakan dibagikan. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Sudah ke Gias 2026, dimulai di Dome. Ayo ke sono sampai tanggal 4 ya. Ini tanggal 2, berarti 2 hari lagi. Ngomong-ngomong soal mobil, dulu waktu kecil mobil impianmu apa?
2: Aku waktu kecil kepingin banget numpak mobil sedan.
1: Sedan, any kind of sedan atau merek
2: sembarang
1: tertentu?
2: Sedan, sembarang sedan, mereknya nggak tahu karena waktu kecil ya.
1: Belum tahu ya.
2: Pengen banget numpak sedan.
1: Terus kalau sekarang kan perkembangannya electric vehicle ya, mobil listrik ya?
2: Iya, tapi belum punya.
1: Nah itu, jadi kan ada EV, ada hybrid, ada yang BBM biasa gitu. Itu prefer mana kalau dirimu?
2: Karena apa ya, belum pernah punya, kepingin juga sih, pengen mobil listrik, nyoba mobil listrik.
1: Cuman kan sekarang nggak, tadi kayak kata si Yuda, nggak cuman tertarik sama teknologi barunya, tapi kan ada hal-hal yang berkaitan dengannya ya, chargingnya, kemudian bagaimana nanti kalau di jalan repot gak gitu-gitu, kepikiran gak?
2: Kepikiran juga sih, mah nanti ngonek entek, apa arusnya gimana, tapi sementara ini ya pakainya mobil BBM biasa sih, untuk jarak jauh, jarak kemana-mana tetap pakai BBM biasa.
1: Kalau sekarang dikasih sama Allah duit 500 juta, amin.
2: Amin.
1: Itu pilih mobil baru atau mobil second yang kelasnya lebih tinggi?
2: Second yang kelasnya lebih tinggi.
1: Oh.
2: Ya, saya kok apa namanya kepingin yang levelnya lebih tinggi, walaupun itu second ya.
1: Lebih ke level baru. Ya, harus baru ya. Kenapa kalau baru?
2: Ya.
1: Oh, pokoknya pengen yang level lebih tinggi, walaupun second lebih milih itu.
2: Mungkin misalnya pengen Fortuner gitu, walaupun second, daripada mobil di bawah-bawah Avanza atau apa yang baru, mending Fortuner.
1: Kalau bapak suka mobil yang di jalan tuh menonjol langsung atau yang enggak begitu?
2: Enggak begitu.
1: Biasa. Soalnya dirimu udah menonjol ya?
2: Iya, biasa aja. Yang penting dinaikin tuh nyaman dan juga apa namanya, artinya tidak ada kendala di jalan itu.
1: Oke, Gias 2026 digelar di Mula di Dom sampai 4 Oktober. Jadi kalau mau kesana langsung aja itu.
2: Hari ini 100 pertama yang pakai batik ya. Jangan lupa ya, 100 orang pertama pakai batik itu gratis tuh.
1: Kalau jam segini udah ada 100 orang belum?
2: Ah kan bukanya nanti.
1: Oh, jam 10 ya?
2: Nah, sekitar jam 10.
1: Oh iya, ding, benar.
2: Sekarang siap-siap di depan pintu pakai baju batik. Ciro lu bleng. Saya pakai batik.
1: Iya. Oke. Siap. Nah, ini yang sudah bergabung Pak Hadi Susilo. Pagi. Ini di Jatibarang Rasa Dieng. Untuk yang melintasi Dawung, hati-hati dan waspada asap tebal dari kebakaran sampah TPA Jatibarang.
2: Itu bukan di Dieng ya itu ya.
1: Bukan.
2: Aduh,
1: buruk ya masih ya.
2: Ini harus mutlak pakai masker ini, ya.
1: Dan kacamata.
2: Iya, kacamata dan masker.
1: Ya, aku nggak bayang warga di sekitar situ ya.
2: Lagi pada mungkin sebagiannya pada ngungsi ya.
1: Oh iya.
2: Ada ke tempat saudara atau apa sampai dengan aman.
1: Iya iya.
2: Saran saya sih gitu, jangan terlalu banyak menghisap, harus pakai masker.
1: Ini dari 6939 pagi, minta info kali gawe lancar nggak ya mau ke Semarang. Kita lirik update-nya bagaimana. Oh, kali gawe yang arah ke Demak yang padet nih, ada antrean mulai dari
2: truk tadi ya.
1: Terboyo ya sampai di sekitaran Polsek Genuk. Arah sebaliknya aman. Pak Andrew Wiratmaja. Pernah nongkrong sama Yuda di angkringan? Sering?
2: Oh, aku belum pernah.
1: Oh. Belum, ya lo, Mas Doni, Mas Yuda tuh duduk seangkring sama Bung Jamal Boy. Disugue dang jahe, nasi kucing, teri pedes, gorengan dan kuaci. Dijamin ngoceh. dan bikin mules. Seperti rungokke goro-goro wayang Ki Hadi Sugito.
2: Oh, beliau berandai-andai.
1: Oh, tak pikir pernah kejadian. Oke, ya.
2: Ini berandai-andai, seandainya gitu loh.
1: Oke. Ibu Listiani, pagi Mas Donas, Bung Jamal, tumben ini Mas Donas siaran pagi pun Yuda WFH ya.
2: Iya, karena lagi ada acara.
1: Ada tugas negara. Oke. Nah, kalau mobil perkembangan teknologinya kan makin maju ya.
2: Iya.
1: Kalau soal budaya itu kan kadang orang masih kekeh nyekeli budaya ya. Ini ada cerita dari Kendal
2: tentang
1: budaya nelayan desa Magersari yang pantang melaut tiap malam Jumat Kliwon.
2: Oh, pantang melaut karena ada ya pameo lama untuk tidak melaut di malam Jumat Kliwon. Katanya kenapa itu?
1: Awalnya kan dibilang zaman makin modern ya kan, yang udah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat pesisir. Misalnya karena dengan teknologi sekarang kan informasi cuaca bisa dipantau dengan cepat ya kan. Terus aktivitas melaut pertimbangannya itu keselamatan dan hasil tangkapan itu kan bisa diprediksi dengan teknologi gitu. Ya. Tapi walau begitu, beberapa nelayan di Kabupaten Kendal itu masih memegang teguh tradisi warisan leluhur, yaitu kesakralan malam Jumat Kliwon.
2: Tidak melaut ya?
1: Tidak melaut. Bagi mereka, ini bukan sekedar pergantian hari dalam penanggalan Jawa. Jumat Kliwon itu dianggap sebagai waktu yang sakral, sehingga aktivitas melaut untuk sementara ditinggalkan.
2: Ya tidak apa-apa itu ya, karena kebijakan ataupun keyakinan lama.
1: Benar.
2: Daripada nanti bermasalah di tengah jalan.
1: Iya, dan memang kan sesuatu terjadi itu sesuai apa yang dipikirkan ya?
2: Iya, mungkin ya, mereka memprediksi. Biasanya Jumat Kliwon itu udan deres, ombaknya gede, terus iwake yo arang-arang.
1: Delale kedadian.
2: Dan sudah, wis ora usah melaut, ora usah melaut Jumat Kliwon. Itu sudah jadi cekelan patokan ya wis. Kita gak disenakan dengan keyakinan itu apa. Yang penting merasa begitu kan, ya tidak apa-apa, bahwa udane deres, iwake do ora ono, awake kesel, ya sing go istirahat.
1: Iya. Aku jadi inget ya, si ini, burung onta.
2: Burung onta kenapa?
1: Burung onta itu kan kalau ada bahaya, ada mara bahaya, ada predator atau apa, dia kan memasukkan kepalanya ke pasir. Dianggap juga kalau pokoknya pikir dia kalau aku nggak ngelihat si predator aman.
2: Pokoknya kamu bisa nyontoh itu kamu.
1: Apa?
2: Kalau ada apa-apa kamu masukkan kepalamu ke pasir.
1: Jadi aman.
2: Karena kalau nggak melihat berarti aman.
1: Dan itu sebetulnya bisa ditarik dari cara pandang kita merespon sesuatu. Kan orang bilang, wah ini bakal jadi masalah nih gitu. Nah kalau kita nggak anggap itu sebagai masalah,
2: ya nggak jadi masalah.
1: Nggak jadi masalah gitu.
2: Jadi semua masalah itu kalau ditambahi kata ora, kan jadi ora masalah.
1: Iya, iya. Pak Nando.
2: Selamat pagi Pak Nando.
1: Monggo.
0: Selamat pagi Rasika, selamat pagi. Mas Jamal, Mas Doni.
1: Di?
0: Absen Mas. Ini saya perjalanan saya dari Pondok Payung, jalan Perintis rame lancar. Ini saya mau TV ke Cepu Mas Doni Bang Jamal. Oh ya, apakah ada kawan kita Rasika yang ke Cepu hari ini? Itu Mas Jamal, info Mas Jamal, gimana lalin
2: ke Cepu
0: sampai Cepu, apakah ada tersendatan? Terima kasih.
1: Yang di depannya Pak Nando arah ke Cepu boleh diupdate. Kalau ke Cepu tuh lewat mana aja?
2: Kalau ke Cepu ada beberapa jalur, tergantung. Kalau dari Semarang biasanya lewat yang pertama lewat Semarang, kemudian Godong, Gubuk, Godong, Purwodadi, kemudian Wirosari, Blora Cepu, atau bisa lewat Demak, Dempet, ya, Godong, kemudian selanjutnya sama Purwodadi, Wirosari, kemudian Blora Cepu, atau lewat Bledukuwu, kemudian Randu Blatung, Cepu, tapi jalannya lebih kecil yang kemarin jadi viral itu.
1: Kemudian Cepu. Oke, ini kalau saya lirik ke jalur yang timur tengah ya, Semarang, Purwodadi, Wirasari ini masih aman sih Pak, nggak ada gangguan lewat jalur itu aja.
2: Iya, bisa sampai Meluranya masih lancar dari Pak Gewer kan dari Belanda.
1: Iya, benar-benar. Lanjutnya yang lagi perjalanan ke Ngayogyakarta.
2: Hadiningrat.
1: Njih, Ibu Nini Sumonggo laporanipun. Nah,
2: gimana Bu Nini?
3: Tanggal 487
4: tentang ya, budaya nelayan desa Makassar.
5: Setelah 200 meter bergabung ke jalan tol Salatiga, Kertosono.
2: Mama kecil. Ya,
3: ada kan yang arahnya sama kayak aku menuju ke Jogja. Baik tol di Prambanan masih.
4: Awalnya kan
3: ada yang laras 487. Siapa ayo? Siapa ayo?
1: Yang
2: 487.
1: Ya, ke exit tol Prambanan. Pak Enggal, monggo.
6: Pagi, Mas Dani, Mas Jamal.
2: Pagi.
6: Untuk arteri Kaliwungu ya, Mas, di lampu merah exit tol Kaliwungu yang dari Kendal masuk Semarang panjang, Mas antriannya.
1: Woi.
6: Itu banyak truk-truk yang putar balik di lampu merah itu.
1: Oh.
6: Jadi ambil posisi kiri mereka mutar baliknya.
1: Okay.
6: Jadi nutup jalan. Sun.
1: Yeah.
6: Mas Doni, yeah. Mas Jamal.
1: Oke. Yang mau keluar lingkar Kaliwungu ke arah Mangkang ya.
2: Rame ya di lingkar Kaliwungu. Yeah,
1: dan antre panjang. Sampai di PT Semarang Multicons.
2: Oke.
1: Okay. Situ. Oke. Siap-siap ya lewat situ.
7: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
8: Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 di Jawa Tengah berlangsung 5 hingga 6 bulan. Musim hujan diperkirakan dimulai November 2026 dengan puncak hujan terjadi pada Januari, Februari, dan Maret. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Zawiyik Nana Ruslana, mengatakan awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran dari kondisi normal. Kondisi ini dipengaruhi kemarau yang lebih panjang serta fenomena El Nino kuat. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi banjir, longsor, dan puting beliung, terutama saat masa peralihan musim mulai pertengahan Oktober. Kekeringan di Jawa Tengah semakin meluas. Hingga akhir September, bantuan air bersih yang disalurkan telah mencapai 75 juta liter. BPBD Jawa Tengah mencatat kekeringan melanda 33 kabupaten kota, 255 kecamatan, dan 784 desa, serta telah menjangkau lebih dari 2,3 juta jiwa. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan saat ini cadangan air bersih di kabupaten kota tersisa 32 juta liter dari total 69 juta liter. BPBD Jawa Tengah juga menyiapkan dana tak terduga sebagai antisipasi jika cadangan anggaran daerah dan bantuan CSR mulai menipis. Daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dapat mengajukan permohonan kepada Pemprov Jawa Tengah untuk mendapatkan dukungan armada dan pembiayaan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Wedi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Bu, ibu, besok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarang, tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana normalisasi sungai di kawasan makam pahlawan Karang Melati Demak mulai disosialisasikan. Normalisasi sepanjang sekitar 2 km ini akan menata 227 bangunan di sepanjang bantaran sungai. Pemkad Demak menegaskan tidak ada anggaran kompensasi untuk bangunan yang ditertibkan. Kepala Dinperkim Demak Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Dindakop UKM untuk mencari solusi bagi pedagang yang terdampak. Sementara itu penertiban akan diawali dengan 3 kali surat peringatan dari Satpol PP. Pekerjaan ditargetkan selesai sebelum Desember 2026, agar normalisasi sungai tuntas sebelum musim hujan semakin intensif. DPRD Jawa Tengah mengingatkan kajian AMDAL pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Pantura tidak boleh sekedar formalitas. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sharif Abdillah menegaskan, kajian lingkungan harus objektif, sesuai aturan dan tidak dipengaruhi kepentingan proyek. Menurutnya, kajian yang ketat diperlukan agar pembangunan tanggul laut tidak memunculkan dampak lingkungan baru di kawasan Pantura. DPRD Jawa Tengah tetap mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang diharapkan melindungi pesisir dari banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal dan penanaman mangrove di Surodadi, Sayung, Demak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras Dirasika. Ngobrol asik Dirasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Ada Bagus AA sekarang yang muncul di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan untuk siang hari ini spesial sekali bersama Coca-Cola. Dan di studio sudah hadir Mbak Afra Widya Wiratih Arini. Namanya panjang. Tiga kata, Afra Widya Wiratih Arini. Beliau adalah PR Biskuit Coca-Cola untuk wilayah Jateng dan DIY. Dan siang hari ini tema kita adalah Cookies Black, Hitam, Renyah, Nagih. Ini yang masih jadi pertanyaan adalah nagihnya itu loh. Karena bagaimanapun yang namanya cookies hitam itu teman ngobrol setiap saat gitu kan. Oke, baik, kita akan sapa dulu Mbak Afra Widya Wiratih Arini. Panggilannya Mbak Afra aja deh.
3: Afra aja.
2: Apa kabar Mbak Afra?
3: Alhamdulillah sehat Mas Bagus.
2: Lama gak ketemu ya?
3: Iya 2 bulan kayaknya.
2: Wah,
3: ada.
2: Suasananya panas sekali di dalam.
3: Betul.
2: Tapi tiba-tiba masuk ke ruangan AC kedinginan. Bingung ini. Ini faktor usia.
3: Umur
2: ya. Karena begitulah. Tapi enggak kok. Saya sempat bertanya beberapa teman-teman, gimana perasaan hatimu dan juga kondisi fisikmu? Rata-rata jawaban yang greges gitu.
3: Iya, betul, lagi musim Mas gitu. Tapi tetap ya, kalaupun udaranya lagi kayak gini jangan sampai telat makan.
2: Nah, itu yang paling penting. Kalau misalnya enggak lagi malas makan, ya udah makannya Coca-Cola.
3: Iya, harus nyemil itu harus gitu, karena ya. Perut tidak boleh ditinggalkan
2: betul
3: kosong.
2: Sekali. Oke, kita akan bahas tentang cookies black, hitam, renyah, nagih. Kalau Anda yang ingin bergabung nanti bisa lewat 0856-4773-1111. Kita akan berbicara terkait dengan cookies black, hitam, renyah, nagih itu ya. Mbak Afra, Coca-Cola Black kan dikenal sebagai produk dengan karakter yang berasa gitu kan. Ada rasanya.
3: Yes.
2: Karakternya rasa apa sih, Mbak?
3: Iya, kalau cookies black itu

0: dominannya rasa coklat.
1: Oke.
0: Ya, tapi kalau untuk produk-produk lain, terutama yang sudah ada itu, mm-hmm. kita memang yang paling banyak dicari dulu itu adalah okay. sampai sekarang sih itu ada si cookies bolong.
1: Oh.
0: Tapi kalau untuk
1: itu
0: yang
1: anak-anak kenal itu.
0: Iya.
1: Anak PAUD kenal. Ya. Eh itu Coca-Cola itu yang bolong tengah.
0: Iya, iya, gitu kan? Iya, iya. Karena memang iklannya pun udah banyak di televisi sebenarnya.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk yang terbaru ini adalah namanya cookies bolong. Hmm. Jadi cookies black.
1: Cookies black.
0: Hitam, renyah dan nagi. Hmm. Ini merupakan bentuk inovasi dari Coca-Cola untuk memberikan ini ya pembaharuan produk ya biar orang tuh nggak bosen dengan produk yang ada, terus bisa mencicipi varian-varian lainnya sehingga Coca-Cola ini bisa jadi salah satu produk yang nomor satu di Indonesia, karena memang sebenarnya Coca-Cola ini jadi produk yang sudah lebih dari 54 tahun ya.
1: Serius?
0: Iya usianya. Sama ya mas.
1: Astagfirullahaladzim. Kok saingan sama saya? Tapi ini serius ini.
0: Iya.
1: Saya itu sempet ya, ini produk Coca-Cola, seberapa enak rasanya, ini kemasannya kok kayaknya sudah kekinian, warna-warna kemasannya juga menarik, terus juga ini produk tahun berapa sih?
0: Ya,
1: ternyata sudah 54 tahun ya.
0: Tahun lebih gitu.
1: Jadi istilahnya untuk kualitas
0: enggak perlu dilakukan.
1: Enggak perlu dilakukan lah, udah 50 tahun lebih kok ya.
0: Iya, kalau kita sebagai manusia itu udah dewasa, bukan dewasa lagi,
1: matang.
0: Udah matang sekali Mapan. Dalam dunia biskuit dan wafer.
1: Oke.
0: Tentunya kan Coca-Cola juga mengantongi beberapa sertifikasi agar di usia 54 itu tidak hanya mengklaim usianya sudah banyak, tapi pencapaian dan prestasi kami juga sudah banyak.
1: Itu yang paling penting. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara soal cookies black ini, apa yang menjadi daya tarik dari pecinta cookies terhadap Coca-Cola black ini Mbak?
0: Iya, sebenarnya kalau untuk daya tariknya sih lebih ke warnanya ya, karena hitam, terus namanya juga unik.
1: Iya.
0: Kadang orang itu, beberapa teman-teman saya, karena mereka setelah mungkin beberapa kali ada yang melihat status saya, ada yang belum pernah lihat, terus ternyata dia membeli tanpa sadar kalau itu sebenarnya Coca-Cola gitu. Jadi banyakan sih komennya adalah ini enak loh tanpa krim.
1: Saya pernah itu terbukti itu. Saya pernah istri saya ada arisan di rumah, terus saya beli Coca-Cola untuk jadi oleh-oleh mereka di rumah. Eh, ini produk apa sih? Gitu kan.
0: Coba deh.
1: Eh, kok rasanya enak loh. Loh, ini produk lama loh ini sebetulnya.
0: Ya, betul.
1: Bukan barang baru, barang yang atau patut dipertanyakan soal rasa, kualitas, dijamin. Oh iya, enak loh. Ternyata agak mahal ya ternyata.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya mereka kepikiran dan kebiasaan kalau misalnya ada acara apa dan lain sebagainya seringnya pesan ke Rasika.
0: Betul.
1: Mas, jadi tolong Mas nitip ini ya Mas. Buat apa Ibu? Pengajian itu.
0: Betul.
1: Dan trennya sekarang pengajian itu bukan
0: makanan basah,
1: makanan basah yang lemper, onde-onde.
0: Lebih
1: mungkin
0: ke biskuit.
1: Kalau yang basah itu mungkin yang dimakan di tempat.
0: Yang di tempat.
1: Tapi kalau yang dibawa pulang
0: ya, Mas,
1: kalau yang dibawa pulang ternyata sekarang sudah lain. Snacknya snack
0: betul.
1: Ya yang kayak Coca-Cola ini dan produknya banyak
0: betul,
1: ternyata
0: betul.
1: Bukan hanya cookies black aja kan?
0: Betul. Ya, jadi itulah yang kita bisa sampaikan kalau memang Coca-Cola ini jadi salah satu produk yang disukai karena itu.
1: Oke. Kalau Coca-Cola black sendiri memiliki warna khas yang identik dengan apa, Mbak?
0: Kalau blacknya itu hitamnya memang dari coklat sih, Mas.
1: Dari coklat
0: dari coklat.
1: Tapi kalau kemasannya kan putih merah ya?
0: Iya, merah putih.
1: Sesuai partai atau apa nih?
0: enggak sih, karena memang Coca-Cola itu kan identik warnanya merah.
1: Iya.
0: Ya, dominan kami adalah merah.
1: Iya.
0: Jadi itulah yang memberikan nuansa. Hampir semua produk Coca-Cola itu ada warna merahnya.
1: Ada warna merahnya, ya berani gitu
0: berani.
1: Kan ya. Oke, tapi yang jelas untuk kawan Rasika yang ingin mendapatkan Coca-Cola
0: hadiah
1: produknya.
0: Hadiah ya, kita bagi-bagi hadiah ya.
1: Boleh, boleh. Caranya gimana,
0: Pak? Jadi caranya nanti buat kawan Rasika bisa follow dulu Instagram, Facebook, ataupun TikTok di @biskuitcoca-cola. Kalau udah di follow silahkan di screenshot dikirim ke Radio Rasika.
1: Nah dikirim ke 0856 4773 1111. Ditunggu, nanti kita akan pilih yang terbaik untuk Anda. Oke, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Habis itu nanti kita akan mendengarkan satu buah lagu yang sudah dipilihkan sama operator kita Mas Manu. Pasti yang terbaik untuk Anda lagunya.
2: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ibu, sedih.
6: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
5: Bukan. Ini lemarinya sudah nggak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya, makanya. Beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
6: Hah? Tanpa diundi?
5: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
7: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: inilah Ngobras Birasika. Ngobrol asik Birasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Oke, kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, ngobrol asik di Rasika bersama Mbak Afra Widya Wiratih hari ini dari Coca-Cola. Dan temanya adalah cookies black, hitam, renyah, nagih. Untuk kawan Rasika yang ingin bergabung dengan kita, silakan Anda kirimkan screenshot dari IG-nya Coca-Cola, @biskuit Coca-Cola, baik yang di medsos ya, IG, terus juga Facebook ada sih?
2: Ada
1: ya, Facebook, terus juga TikTok, yeah. Itu kirimkan ke kita, nanti pertanyaan yang bagus juga akan kita pilih untuk menjadi pemenangnya. Ada yang sudah masuk ini ternyata Mbak.
2: Iya. Yeah.
1: Mbak Afra, Boim nih di Wonokerto. Oke, Woker ya, di daerah pantai ini. Coca-Cola ada produk untuk balita nggak sih Mbak? Kalau dikonsumsi jangka panjang aman nggak?
2: Iya, yeah. Kalau untuk balita kita punya Mari Susu Madu Kids.
1: Mari Susu Madu Kids.
2: Ya, itu ini ya. Mari tapi rasanya susu dicampur madu.
1: Oke.
2: Jadi lebih ke susu dan madu, manis dan gurih sih. Nah gitu itu ya? Bisa. Kalau enggak bisa pilih cookies susu vanila itu juga bisa.
1: Cookies susu vanila, mari madu ya.
2: Mari susu madu bisa.
1: Oke, siap ya. Jadi itu Mas yang di Wonokerto ya, bisa dipahami dengan baik dan benar gitu kan. Baik dan benar. Oke, terus kita akan kembali lagi terkait dengan cookies black ini ya. Tadi saya bertanya-tanya teksturnya Coca-Cola black ini seperti apa sih Mbak, yang menjadi salah satu unggulannya dibandingkan dengan produk lain misalnya?
2: Iya, kalau cookies yang sebelumnya kita terkenal kan ada bolongannya.
1: Oke.
2: Kalau yang cookies black itu kayak ada batikannya ya.
1: Oh.
2: Ya mungkin ini bisa nih hari batik ya.
1: Tanggal 2 Oktober ya, hari ini ya.
2: Tuh, pakai batik.
1: Iya, pakai batik.
2: Iya, ini kan kayak ada kayak iya, ukirannya gitu, ukiran batik
1: ya.
2: Batiknya.
1: Jadi
2: gitu.
1: Khas ya.
2: Kayak bunga sih ini lebih tepatnya. Nah, jadi
1: okay.
2: Itu yang membedakan itu. Terus dari segi rasa dan packaging Mas. Jadi kalau untuk yang packaging tuh sebenarnya kan lebih, tadi kan kayak Mas Bagus bilang packagingnya kok kekinian, ternyata produknya udah lama loh,
1: iya.
2: Udah 54 tahun
1: betul,
2: loh.
1: Betul.
2: Sebenarnya karena memang kami itu selalu mengeluarkan varian yang apa ya saya bilangnya itu lebih ke ini Mas, upgrade.
1: Iya, kekinian
2: kemasan.
1: Lah ya.
2: Iya, jadi walaupun variannya udah lama, tapi kita harus mengupgrade kemasannya.
1: Betul.
2: Biar tetap terlihat kekinian.
1: Iya, tapi memang merah, hitam, putih itu sesuatu di kemasan itu menarik perhatian.
2: Betul.
1: Jadi emang itu polanya ya. Ini pas banget ini, berarti pinter-pinter ini yang di bagian packaging ya. Coca-Cola Black itu kalau boleh dibilang, ini kan yang di rumah mungkin belum merasakan seperti apa. Itu lebih pas dinikmati kapan sih? Apa sama pacar? Apa habis minum kopi? Atau minum teh? Atau apa Mbak?
2: Iya. Sebenarnya kalau untuk yang cookies black itu bisa di segala jam ya. Jadi kalau pagi bisa apa namanya kita kasih yang kasih susu. Jadi kayak bikin sereal.
1: Oh bisa?
2: Bisa. Jadi cookiesnya tuh kayak di
1: remet-remet gitu.
2: Remak-remak gitu ya, dipotek-potek terus kasih susu.
1: Oh, enak juga ya.
2: Terus
1: karena
2: kalau
1: itu memang unsurnya coklat sih ya. Jadi kalau misalnya kita kasih susu putih enak
2: aman,
1: sekali.
2: Aman,
1: ya.
2: Betul. Terus bisa juga ini Mas, pakai apa namanya? Dikasih teh atau kopi. Celupin bisa.
1: Enak juga ya.
2: Enak juga.
1: Kalau menurut Mbak Afra nih, targetnya, target marketnya cookies black siapa sih?
2: Sebenarnya untuk yang anak-anak milenial sih ya, milenial dan Gen Z yang memang
1: lebih utama itu.
2: Lebih
1: ya?
2: Utama itu karena kita tahu sekarang kan kalau Gen Z atau anak-anak tuh kan sukanya makanan-makanan yang simple tapi mudah dibawa, bisa didapetin di mana aja gitu.
1: Oke. Okay. Oh, gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau misalnya Gen Z atau milenial, apa yang membuat produk cookies seperti Coca-Cola Black ini menarik bagi konsumen Gen Z dan milenial ini, Mbak?
2: Iya, sebenarnya yang untuk menarik si cookies black itu ya karena ini ya, kekiniannya itu tadi kayak packagingnya, rasanya, terus pembeliannya itu kan gak cuman harus ada di toko ya, okay, tapi juga ada di online. Itu sebenarnya yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian gitu.
1: Oke. Nah, ini kalau Coca-Cola itu bisa didapatkan di mana saja sih Mbak produknya, terutama yang cookies black ini. Ini kan bisa dikatakan produk baru yang dari Coca-Cola ya. Hmm. Saya sendiri sih enak sih. Sempat beberapa kali makan dan itu tidak lengket di mulut gitu loh. Renyah tapi ya enggak lengket gitu.
2: Iya. Sebenarnya kalau untuk si cookies ataupun produk-produk Coca-Cola itu sebenarnya itu kan dibuatnya tanpa pemanis, tanpa pewarna makanan. Jadi
1: hitamnya hitam coklat gitu,
2: hitamnya
1: asli.
2: Hitamnya hitam
1: gitu
2: coklat
1: ya?
2: Asli. Manisnya kalau buah-buahan ya dari buah asli. Jadi enggak pakai pemanis dan pewarna makanan buatan sih.
1: Iya. Oke, siang Mbak Afra, siang Mas Bagus, AA. Mau tanya, untuk Coca-Cola Black Cookies itu enaknya dipadu-padankan atau dicelupkan dengan apa saja yang selain minuman susu? Oke, Hera yang ada di Tirto.
2: Kopi, teh, dibikin puding juga bisa.
1: Wow, dibikin puding?
2: Nggak, bisa.
1: Pernah Mbak?
2: Pernah, jadi buat ininya apa?
1: Topping.
2: Topping yang di bawahnya atau taruh di
1: dasaran
2: bawah,
1: itu ya? Dasarannya oh bisa. Gitu, ini apakah biskuit itu cocok untuk dikonsumsi anak balita?
2: Kalau yang cookies black, kalau yang cookies black sebenarnya itu tergantung dari, karena begini sebenarnya pada dasarnya kan dibuatnya kan alami ya.
1: Iya.
2: Cuman kan kalau anak di bawah 1 tahun biasanya banyak orang tua yang tidak boleh anaknya
1: baik
2: makan coklat.
1: Iya, iya.
2: Nah, saran saya sih ya tetap mengikuti apa yang sudah dibiasakan seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak ya saya sarankan di usia 5 tahun ke atas gitu.
1: Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tergantung apa? Tergantung
2: rusia di rumah seperti apa.
1: Kebiasaannya seperti
2: betul
1: apa ya. Tapi sebetulnya kalau biskuit-biskuit itu aman deh. Ponakan saya itu baru umur 2 tahun aman kok.
2: Iya, kadang tapi kan takutnya ada yang terlalu aneh, sugar, kayak membanyakan gulanya
1: ya,
2: gitu.
1: Betul, betul.
2: Takutnya nanti anaknya lebih atraktif gitu.
1: Kayak
2: mau
1: burung
2: diem
1: nanti. Kalau kebanyakan jangkrik jadi jadi emosi.
2: Iya, karena kita aja kalau kebanyakan gula juga lebih aktif ya Mas, apalagi
1: gitu ya?
2: Anak-anak.
1: Oke, gitu. Oke. Nah, Coca-Cola Black memiliki warna khas yang identik dengan apa Mbak sebetulnya sih?
2: Hitam.
1: Hitam itu ya?
2: Hitam, warnanya memang hitam.
1: Hitam.
2: Namanya, kadang kan anak ya, cookies black, rasa coklat. Harusnya kan warnanya coklat ya Mas, tapi itu hitam.
1: Kalau tekstur yang menjadi unggulannya, teksturnya seperti apa? Kalau saya sih
2: crunchy.
1: Saya sudah merasakan tapi tidak bisa membangun kata-katanya.
2: Saya pun juga tidak bisa, ini lebih ke ini Mas. Krenyes gitu ya kalau dimakan.
1: Kriuk gitu?
2: Kriuk.
1: Renyah gitu ya? Gitu.
2: Kalau di potek tuh bunyinya tek tek tek gitu.
1: Oh, ini yang paling gampang ini kawan Rasika, kalau misalnya di rumah itu penasaran ya udah beli aja Coca-Cola yang cookies black gitu.
2: Betul.
1: Kan. Yang jelas untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita, Anda bisa bergabung saja silakan di 0856-4773-1111 @biskuitcoca-cola, baik itu yang di Facebook atau yang di TikTok atau yang di IG, kirimkan ke kita nanti pertanyaan yang bagus, kita akan kasih hadiahnya. Kita simak dulu sama lagu berikut ini spesial untuk Anda di Ngobras, ngobrol asik di Rasika.
0: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan resiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras Dirasika. Ngobrol asik Dirasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Oke, kita masih di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika bersama Mbak Afra di apa namanya? Kok jadi lupa. Saya kebayang tadi
2: ya,
1: apa membayangkan cookies black yang katanya kok kalau di digigit atau dipotek itu bunyinya tek tek tek gitu. Serenya apa sih gitu. Tapi emang seperti itu sih rasanya, enak.
2: Iya, betul.
1: Ya. Oke, kita kembali lagi untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita. Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111 ya. Di screenshot ya, IG, TikTok, @biskuitcocola. Kirimkan ke kita dan kirimkan juga pertanyaannya. Anda nanti bisa mendapatkan hadiah menarik dari Cocola. Oke Mbak Afra, kembali lagi nih di sesi terakhir ya.
2: Yes.
1: Sebelum kita berpisah, ini Mbak Afra katanya kayaknya ngantuk semalam. Katanya
2: habis nonton bola.
1: Habis nonton bola, habis itu piket suaminya kan pergi. Habis itu menggantikan di sis kambling, di pos kambling.
2: Iya, betul.
1: Sampai pagi jam 4 pagi ya Mbak ya. Ini betul-betul warga yang baik.
2: Iya,
1: ya,
2: harus
1: menjaga
2: dijaga
1: keamanan. Ibu-ibu pun jaga pos kampling ternyata. Oke, Mbak Afra, apa sih Mbak alasan banyak sekali konsumen yang tertarik untuk mencoba cookies black ini dengan tampilan hitam?
2: Sebenarnya karena saya tuh kemarin beberapa yang sudah pernah nyoba itu, alasan mereka mencoba cookies black tuh karena tidak ada krimnya.
1: Oh,
2: karena kan merek lain ada krimnya
1: iya.
2: Hitam tapi ada krimnya.
1: Kalau bagi orang tua kayaknya mengganggu ya, agak lindu-lindu di gigi gitu ya.
2: Nah, kalau cookies black itu hadir tanpa krim.
1: Itu
2: sebenarnya yang membedakan cookies black itu dengan produk-produk lain yang sejenis. Karena memang butuhnya adalah makanan yang tidak terlalu manis, akhirnya kami mengeluarkan si cookies black ini.
1: Jadi cocok juga ya, selain untuk Gen Z, milenial, untuk bapak-bapak.
2: Genmu ada bisa mas, genmu. Genmu.
1: Untuk bapak-bapak ya.
2: Iya.
1: Untuk bapak-bapak seperti saya
2: baby
1: yang
2: boomer,
1: umurnya ya
2: udah
1: sekitar 32 tahun gitu ya.
2: Yang lalu. Dari sekarang.
1: Mbak Afra itu keboyo. Kalau ada orang pengin muda dikubo, diperbolehkan sih ya.
2: Boleh.
1: Oke, kemarin itu saya nongkrong sama teman-teman kan. Kalau touring.
2: Ya, betul.
1: Ke Dieng. Saya bawa sekitar 10 lah ya. Minta sama Mas Manu. Mas Manu minta cookies blacknya 10. Mau saya bawa ke Dieng. Di sana enak loh, kopi sama cookies black dimakan di komplek Candi Arjuna. Ya Allah,
2: ya Allah,
1: Gusti.
2: Luar biasa, mantap ya mas ya. Luar biasa.
1: Luar biasa. Oke, harganya berapa sih Mbak kalau misalnya teman-teman mau beli atau ibu-ibu yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita ingin dijadikan oleh-oleh untuk apa namanya ibu-ibu arisan, ibu-ibu tetangga.
2: Kalau untuk harganya itu di kisaran yang cookies black ya, itu sekitar 7 ribuan sampai 8 ribuan
1: ya.
2: Masih sangat terjangkau.
1: Okay.
2: Tapi kalau beli di TikTok Shop itu harganya sekitar lebih murah sih.
1: Iya.
2: 6 ribuan lah.
1: Oh. Di TikTok
2: biasanya ada ini promo-promo mas. Terus juga kan kalau si cookies black ini sebenarnya bisa dibeli di, kalau di Pekalongan ya, itu ada di Alfamidi, Alfamart, Indomart, Superindo ada ya di sini. Ya,
1: ada,
2: terus
1: ada,
2: sama
1: ada.
2: Kalau di Semarang itu ada Lawson, dan kalau di Jakarta ada Family Mart. Itu sudah ada si cookies black
1: ada
2: ini.
1: Di situ ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau menurut Mbak Afra kelebihan produk lokal seperti Cocola dalam menghadapi merek cookies lainnya seperti apa Mbak? Saat ini nih marketnya ya.
2: Marketnya. Kalau untuk marketnya sih alhamdulillah sampai sejauh ini sih luar biasa ya animonya dari masyarakat. Terus juga banyak masyarakat yang senang dengan Cocola karena memang Cocola ini kan produk yang tidak terlalu mahal harganya di in this economy.
1: Betul, terjangkau.
2: Sekarang apa-apa sedang begitulah gitu ya. Jadi kita harus bisa mencari makanan yang tidak terlalu mahal tapi sudah bisa di dalamnya mengandung banyak vitamin dan mineral juga.
1: Oke. Kalau diminta merekomendasikan untuk bapak-bapak Coca-Cola Black atau Black Cookies atau apa nih produk yang paling enak?
2: Sebenarnya kalau buat Bapak bagus ya.
1: Ya Allah Gusti. Ini saya itu kelahiran 87 loh, Mbak.
2: 87 yang paling.
1: Silakan, Mbak. 87,
2: kira-kira untuk 57 ya.
1: Bukan, Mbak. Bukan 47.
2: 47.
1: Ya. Pokoknya Indonesia Merdeka 2 tahun saya lahir. Ya, terus, ya Allah Gusti.
2: Itu saya cocoknya sih kalau Bapak saya sih sukanya ini ya, yang apa? Kelapa.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
2: Terus yang butter.
1: Oke.
2: Okay. Crackers tuh suka.
1: Yang suka dicelupin itu yang paling cocok yang apa menurut Mbak Afra?
2: Cookies bolong.
1: Cookies bolong itu masuk ya.
2: Kayaknya di belakang ada ya.
1: Banyak, banyak tiap hari saya pakai.
2: Saya lihat di toplesnya Rasika tuh isinya cookies semua.
1: Iya, betul.
2: Kayaknya memang untuk sediain Mas sambil bagus teh, deh, ya. Sambil ngeteh.
1: Mas Manu pagi-pagi operator ya, gitu kan. Sarapan tuh paling enak. Saya pernah bilang sama Mas Manu, Mas Manu jangan kebanyakan roti, Mas. Saya takutnya nanti enggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris terus repot nanti.
2: Betul.
1: Sekali-kali makanlah nasi,
2: iya,
1: Mas.
2: Betul, gitu. Betul, betul.
1: Kalau
2: biar
1: makan
2: agak
1: nasi,
2: isi ya,
1: Jawanya bedanya tidak akan hilang, bahasa Indonesia tidak akan
2: betul,
1: hilang.
2: Betul betul. Nah itu sih tadi ya, concernnya di situ.
1: Oke. Okay. Nah kalau bicara soal hitamernya, apa yang langsung terbayang di Coca-Cola Black?
2: Ya cookies black mas. Jadi kalau hitam renyah nagi itu adalah tiga ungkapan atau tagline kami untuk menggambarkan si cookies black ini. Hitam yang jelas dari packaging kemasannya aja dia memang cookiesnya warnanya hitam. Renyah memang itu tadi kan, kalau dimakan kan krenyes krek-krek gitu. Nagihnya ya pasti akan beli lagi. Itu udah pasti.
1: Siap. Closing statement untuk Mbak Afra di siang hari ini.
2: Iya, buat Kak Rasika, untuk terus pastikan selalu update segala informasi Coca-Cola bisa melalui website di www.coca-cola.co.id.
1: Baik.
2: Bisa follow di Instagram, Facebook, dan di TikTok di @biskuitcoca-cola. Serta jangan sampai ketinggalan untuk pembelian cookies black itu bisa melalui Alfamart, Alfamidi, Indomart, Superindo, Lawson, dan Family Mart.
1: Oke, banyak sekali.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Afra sudah hadir di studio, dan kawan Rasika tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Ngobras Ngobrol Asik di Rasika bersama Coca-Cola Cookies Black ya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya Bagus A, pamit undur. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Afra, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Disdikbud Kabupaten Batang meminta penyedia makan bergizi gratis atau MBG mencantumkan batas waktu konsumsi pada setiap kemasan. Kepala Disdikbud Batang Bambang Supriantoro Sudibyo mengatakan, informasi itu penting agar siswa dan guru mengetahui batas waktu makanan aman dikonsumsi. Langkah ini menyusul kekhawatiran masyarakat pasca dugaan kasus keracunan MBG di Kecamatan Bawang. Meski demikian, Disdikbud meminta sekolah tidak menolak program MBG. Bagi orang tua yang tidak berkenan anak menerima MBG, penolakan dapat dilakukan melalui Korwil Saddik dengan surat pernyataan. Pemprov Jawa Tengah memberikan insentif pajak 10% bagi masyarakat yang membeli kendaraan baru selama Gias Semarang 2026. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan, insentif diberikan melalui keringanan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini berlaku selama pameran mulai 30 September hingga 4 Oktober. Untuk kendaraan konvensional dan hybrid yang masih dikenakan BBNKB. Sedangkan kendaraan listrik murni tidak mendapat tambahan pengurangan karena BBNKB-nya sudah 0%. Pemprov Jawa Tengah berharap insentif ini mendorong daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan penjualan dan industri otomotif di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clàssica FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat.
2: Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan. Setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan. Setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
2: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa

0: وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا، وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi Kang.
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Ibu, sini deh.
7: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
6: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
7: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
6: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
7: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
6: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
7: Mia? Siapa?
6: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
7: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
6: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
1: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
7: Hah? Tanpa diundi?
6: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
1: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun, ya? Oke. Terus, panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Ini aku ceritanya pripun?
3: Ceritanya pun, ngomirangakan wonten radio langsung kula copi, sendal paket, kali paket, tiga paket, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat mati. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, ketiga gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kon 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dibuang kula pincar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Iki dilanjutkan kelas saya menawi ngoten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Invest Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pikun.
2: Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7. Gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
6: Bu Mas Rika.
5: Dalemipun pundi Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
5: Jolo Tundo
6: Semangu.
5: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
6: Nggih.
5: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
5: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
6: Kaku.
5: Kaku-kaku ten pundi?
6: Niki cingklok.
5: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki
5: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
6: Mboten.
5: Napa?
6: Cuma kaku
5: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
5: Sampun wonten perubahan nggih.
6: Sampun.
5: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: 3.
5: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
5: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
5: Sekawan rutin nggih.
6: Nggih.
5: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
6: Nggih.
5: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
6: Nggih, sami-sami.
4: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluih, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kini telah hadir Bio 7 di Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa, awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
7: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
0: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, dokter formula double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangerang, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis. Nggih.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat. Bersama Bio7.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Di Goyang Dangdut Rasiga
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7, 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7. Gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan hubungi 081-666-7222.
4: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
5: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam nggih, jenengan Bu Dalmi.
6: Leres.
5: Oh nggih. Bu Dalmi, panjenengan usia pinten?
6: Sampun 61, Mbak.
5: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
6: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
5: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
6: Leres.
5: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
6: Sampun 3 tahun.
5: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
6: Ngaten
5: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
6: Nggih, sampun.
5: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku critane pripun?
6: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
5: Oh, ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun nek ngeten mugi tetep sehat nggih, Bu nggih.
6: Nggih.
5: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
6: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
5: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
6: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku pun 15 botol.
5: 15 botol.
6: Saat niki juga pun kula pucal.
5: Nggih. Terus sampai saat niki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener, Bu nggih?
6: Sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
6: Nggih. Nggih, dening kula sedaya menawi wonten perlu Seven suka terus tinggal-tinggal salah sakit pun.
5: Eh, matur bantuan gue, putar mi.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kali Bapak Sinten iki nggih.
2: Kali Pak Kartasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
1: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
2: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
1: Pun pinten botol iki terasa?
2: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Dan siapa Yuswan Bapak itu dan Bapak ini?
2: Kira langkungnya belum dosaan lah.
1: Iya belum dosaan. Nah ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
2: Iya, anu ampun sileng ya ampun nopo ya. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon insya Allah nek niate tengati niko nyuwun obat makai pasrah kali kustal insya Allah menangi tombol.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, betul dengan Ibu Siti?
3: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
7: Adalah

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Status tanah yang ditempati warga Pojok Sari Ambarawa, Kabupaten Semarang sejak 1983 hingga kini belum menemui kepastian. Warga menempati lahan tersebut setelah dipindahkan pasca banjir pada 1983 atas inisiatif pemerintah desa. Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Teh Hokiong, mendorong pemerintah segera menyelesaikan status kepemilikan tanah warga. Menurutnya, warga tidak menempati tanah tersebut bukan atas keinginan sendiri. Mereka dipindahkan setelah terjadi musibah banjir. Sebelumnya, DPRD dan kantor pertanahan sempat membahas opsi hibah, namun belum ditindaklanjuti.
2: Saat kita berangkat konsus itu juga ada di Jakarta, sehingga mendampingi kementerian. Waktu itu, di sana jawaban yang kami peroleh itu sebetulnya menurut saya sangat simpel, singkat, padat, dan efektif. Karena dari ATR BPN menyampaikan, kalau itu karena bencana ya sudah, tinggal goodwill dari pemerintah daerah. Diberikan saja, dihibahkan, nanti tanahnya masyarakat yang dipindah itu dihibahkan ke pemerintah, selesai. Jadi tidak bertele-tele. Kenyataannya, enggak tahu saya, mungkin ada rasa was-was atau bagaimana, sehingga tindak lanjut tidak ada.
1: Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan Pemkab memfasilitasi penyelesaian melalui opsi tukar guling. Nilai aset pengganti akan ditentukan melalui appraisal. Ngesti juga menegaskan hibah tanah kepada warga tidak dapat dilakukan karena terkait aturan pengelolaan aset pemerintah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjanjikan pemenuhan kebutuhan sumur dan jalan usaha tani bagi petani di Sukoharjo. Janji itu disampaikan saat panen raya jagung di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Petani mengeluhkan keterbatasan pasokan air terutama untuk mendukung musim tanam ketiga, serta kebutuhan jalan usaha tani untuk memperlancar akses dan pengangkutan hasil panen. Lutfi meminta dinas terkait segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Pembangunan jalan usaha tani ditargetkan dilakukan tahun depan, sementara dropping air akan tetap dilakukan. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan pertanian dengan total nilai sedikitnya 74 juta rupiah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, no.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Seorang siswa kelas 2 SD di Kabupaten Pemalang, Akib 7 tahun, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban kekerasan oleh kakak kelas. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD Asari selama 9 hari dan sempat diperbolehkan pulang selama 3 hari. Namun saat akan dibawa kembali ke rumah sakit pada Rabu 30 September, korban meninggal dalam perjalanan. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Wildan Umar mengatakan, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk orang tua korban. Saat ini autopsi dilakukan tim Dokes Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian. Polisi masih mendalami dugaan kekerasan dan akan menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sejumlah kasus dugaan perundungan pelajar terjadi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kasus terjadi di Pati, Pemalang, Blora, dan Kebumen, hingga Kabupaten Semarang dengan dampak beragam, mulai dari luka serius hingga ada korban yang meninggal dunia. Di Pati, seorang siswa MTS diduga mengalami cedera berat pada jari tangan setelah diduga dikejar kakak kelas. Sementara di Pemalang, dua siswa SD dan SMP meninggal setelah diduga mengalami kekerasan berulang. Kasus serupa juga terjadi di Blora dan Kebumen. Sedangkan di Ungaran, polisi melakukan asesmen dan pendampingan terhadap dugaan perundungan yang melibatkan siswa SD. Rangkaian kasus tersebut mendapat perhatian Pemprov Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun menyebut perundungan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Tradexpo Indonesia 2026.

0: Snack Trade Group diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang?
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: راسيكا اف ام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 7.315 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus kemarin. DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperkuat pendataan agar pekerja terdampak PHK bisa segera diserap kembali oleh di industri. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Windarto mengatakan mayoritas PHK terjadi di sektor manufaktur padat karya seperti garmen, tekstil, dan pengolahan kayu. Menurut Yudi, data pekerja yang terdampak penting agar saat ada industri baru masuk, mereka bisa kembali bekerja. DPRD Jawa Tengah juga mendorong mediasi agar hak pesangon pekerja terdampak PHK tetap terpenuhi. Disnaker Trans Jawa Tengah menyatakan siap menampung dan mengawal aspirasi buruh terkait tuntutan pengupahan 2027. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz usai menggelar audiensi bersama buruh mengatakan Pemprov tidak bisa menetapkan kenaikan UMP dan UMK secara sepihak di luar regulasi pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen menggunakan perhitungan indeks Alfa pada batas maksimal sesuai ketentuan. Buruh sebelumnya menuntut UMP dan UMK 2027 naik minimal 10%. Disnaker Trans juga akan menghimbau Pemkab dan Pemkot agar menerapkan perhitungan indeks Alfa secara maksimal. Sementara sejumlah tuntutan lain buruh termasuk soal JHT dan pekerja alih daya disebut sudah terakomodasi dalam draft RUU Ketenagakerjaan. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota dan saya Lisa Dian.
1: Ya.
0: Ya apa?
1: Gabung bareng saya gitu dong.
0: Iya. Sama Minul.
1: Kok bisa Minul?
0: Oh. Lah apa?
1: Bukan Minul ini.
0: Gereta.
1: Bukan.

0: Eh, serigala.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, serigala. Oh, ini.
1: Bukan, ini fox.
0: Nah, iya serigala fox.
1: Bukan, beda.
0: Nah, emang fox apa?
1: Serigala wolf.
0: Oh, iya ding, serigala wolf.
1: Fox.
0: Kalau fox apa?
1: Musang.
0: Oh, musang.
1: Musang king.
0: Apa?
1: Musang king.
0: Musang king enak, manis. Apa apalagi kalau dagingnya tebal banget, bijinya kecil. Aduh. Lama saya enggak makan musang king. Butuh ini. It's butuh.
1: Lagi musim, Mang?
0: Iya kan? Sudah mulai durian sudah mulai musim kan?
1: Kemarin keluar beringin banyak yang jualan.
0: Banyak.
1: Di daerah Telogo.
0: Telogo.
1: Itu sudah banyak yang jualan tuh. Apa sudah mulai ya?
0: Iyalah, sudah
1: dan
0: mulai.
1: Dan saya musim. Blur ini.
2: Ya, nama saya Mawar.
1: Kayak kriminal dulu di wawancara ya.
0: Iya. Blur. Suaranya di apa? Disamarkan, wajahnya di blur.
1: Disamarkan ya, jauh emang.
0: Kok bisa?
1: Daerah Samarkan.
0: Iya, Samarkan jauh. Iya, benar.
1: Dan untuk kan rasanya masih jalan raya, silakan bagikan terus informasi Anda di 081-3258-58500 yang bergabung di TikTok juga terima kasih. Ini tadi OTW ke Semarang dari Jeporo.
0: Iya, terus tadi Pak Robi nanya, Sayung apakah macet?
1: Oh, Sayung. Macet lah. Masa enggak?
0: Dikit sih.
1: Enggak. Dari Hongkong dikit. Itu merayap sampai dengan TL Genuk kok. Arah ke Semarang kan?
0: Iya, arah ke Semarang. Nah,
1: kalau yang arah sebaliknya, itu biasa kepadatan di batas Demak. Ya sama juga, yang arah sebaliknya juga sama. Pokoknya kalau yang dari arah Demak, maupun yang dari arah Semarang itu, setiap U-turn di Sayung, itu padat banget. Seperti di U-turn Polsek Sayung. Sama di batas Demak. Yang dari arah Demak itu merayapnya sampai dengan TL Genuk. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian ya membantu teman-teman yang mau bepergian. Ya, infonya akurat. Iya, memang karena kita pakai tespek ya. Akurat banget ya.
0: Jangan bilang gitu. Kita kan bukan pejuang garis dua. enggak ding, sayang enggak.
1: Yeah. Oke, okay, yang sudah bergabung di 081-3258-58500 ada?
0: Pak Mardiono.
1: Pak Mardiono.
3: Itu gambar Muladidom, Mbak.
0: Oh, ini di Muladidom ya.
1: Mana enggak ada Muladidomnya?
0: Parkirannya.
1: Oh, parkirannya. Ya padat ya, apalagi nih jelang weekend pastinya gelaran Gias ini akan lebih ramai lagi. Untuk Anda sih yang melintas di sekitaran Prof. Sudarto, bersiap saja. Karena ada gelaran Gias di Muladidom. Padat seperti biasanya kalau sore hari dan
0: sampai hari Minggu kan?
1: Iya, tanggal 4. Empat Minggu ya?
0: Empat hari Minggu.
1: Silakan kan Rasika yang mau nyari-nyari mobil, motor listrik itu juga ada. Atau mungkin nyari-nyari ini aksesoris, ya kan? Misal yang penting sekarang ketika bepergian adalah dashcam. Ya ngop.
0: Udah saya tutup kok.
1: Dashcam. Untuk meminimalisir ketika ada kejadian, misal senggolan lah, siapa yang salah? Nah,
0: bisa ketahuan.
1: Langsung bisa buka rekamannya. Oke, terima kasih. Ini dari Polines akhirnya lewat Keramas. Wah, habis ngapain tuh?
0: Ya lewat dari Poli dari Polines ya lewat Keramas. Habis ngapain ya lewat Keramas?
1: Enggak lewat. Enggak lewat Keramas lah belakang lewat Mula Warman itu. Oke, terima kasih Pak Mardiono. Kemudian
0: Pak Tio Pras menginfokan lalin Krapyak ke arah Mangkang lancar.
1: Krapyak ke Mangkang terpantau lancar. Yep, lancar. Kepadatan hanya sedikit-sedikit saja seperti di setiap TL, kemudian U-turn, kemudian mungkin SPBU. Ngantuk dia. Oke, terima kasih Pak Tio Pras. Kemudian
0: Pak Iwan, ini bubaran pabrik daerah Kranggan mulai rapet. Pengen denger lagu lawas sih Mbak kalau ada Puput Melati yang pacarku. Cover Hotel California.
1: Ya dulu ada itu.
0: Memang ada?
1: Iya.
0: Masa Puput Melati
1: dulu ada? Dulu ada dia single apa single kan? Mm-hmm.

0: Singlenya itu waktu itu dipromoin di Rasika tuh dulu. Puput Melati.
1: Puput Melati. Oh iya, saya ingatnya Puput Novel lah, bilangnya lagu lama. Saya ingatnya Puput Novel.
0: Puput Melati, ya. Kan?
1: Puput Melati.
0: Ya, ya, ya, coba ya. Nanti di cari ada apa enggak. Kayaknya sih enggak ada ya lagunya.
1: Covernya Hotel California, berarti kalau pacarku berarti My Girl.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Hotel California musiknya.
1: Musiknya.
0: Iya. Tapi dikasih judulnya itu. Oke, okay, ya Pak Iwan Kita Trans.
1: Mm-hmm. Pak Doni Andria atas. Nah, tadi ada truk terguling di turunan tol dari jembatan Geraha Candi Golf, terowongan menuju Gayam Sari. Lampu hazard sudah menyala, tadi masuk ke parit. Dalam sampai truknya masuk ke dalam, sampai ke dalam gitu. Tapi jalurnya masih lancar sih di okay. Itu, Candi Golf.
0: Di arah,
1: ke arah
0: menuju Gayam Sari, terowongan menuju Gayam Sari, Candi Golf. Oh iya enggak, arah ke sini lah. Dari Gayam ya?
1: Ke arah Gayam Sari kok tadi infonya.
0: Oh.
1: Itu?
0: Oh iya, yang turunan itu ya. Oke, oke. Terima kasih informasinya untuk Kang Rasika yang melintas di tol ABC, seksi C-nya. Yang arah Gayam Sari, arah ke di Muktiharjo. Bersiap saja, tidak mengganggu arus lalu lintas. Lalu lintasnya masih cukup lancar, cuman ini ada kejadian truk guling. Ya, enggak ngebantal, tapi ini ngguling karena sih kan di turunan tol jembatan ke Candi Golf. Berarti sekitaran KM 43 gitu. Sekitaran 430-an lah seksi C. Oke, tadi masuk ke parit, kemudian belum evakuasi. Nanti paling tersendatnya pas evakuasi nih. Oke, Pak Doni Andria, terima kasih informasinya. Untuk exit tol Gayam Sari lancar ya, Kang Rasika ya. Kepadatan hanya di Jalan Majapahitnya, terutama yang arah ke kota. Mulai antrean TL ini apa namanya, Lote itu Gajah, nyambung sampai dengan TL tol Gayam Sari. Sampai ekornya itu di pertigaan Supriyadi atau TL Supriyadi itu. Kemudian
1: dengan Ibu Winarni, tol Banyumanik arah ke Ungaran kok macet, ada apa ya? Ada pekerjaan jalan di jembatan.
0: Pekerjaan ini. Jalan.
1: Yang
0: ada pengerjaan jalan di jembatan Banyumanik dua kalau nggak salah.
1: Setelah itu.
0: Jadi
1: apa?
0: Apa itu? Ya, mana?
1: Jadi setelah gerbang tol itu loh, setelah gerbang tol maju sedikit lah, itu sudah mulai antre. Soalnya pas di jembatan itu, jembatan apa sih namanya?
0: Banyumanik
1: ya, pokoknya itu ada pekerjaan sambungan jembatan.
0: Jadi itu sudah beberapa hari, mulai tanggal 28 September, itu nanti pengerjaannya itu sampai dengan tanggal 11 Oktober. Saya di lajur paling kiri ya, itu bahu kiri. Jalan yang dikerjakan. Ya sebenarnya sih sebelah kiri, ya, lajur kiri, kiri jalan dikerjakan itu KM 4219 ah ke selatan arah ke Ungaran karena sih. Jadi ekstra sabar saja melintas, kepadatan itu setelah ya nyambung sampai dengan gerbang tol Manik. Untuk Anda yang melintas ekstra sabar saja dan bisa lewat jalur luar dulu baru nanti mau ke arah Solo, ke arah Surabaya, Bang, Madiun, Ngawi, wah banyak kabupaten lah. Ke arah Jawa Timur gitu. Silahkan masuk tolnya arah dari tolnya Banyumanik. Karena ini nyambung sampai dengan gerbang tol Banyumanik. Gitu. Hati-hati, ambil lajur paling kanan saja. Biar tidak bermanuver ketika mendekati lokasi pengerjaan jalan. Kemudian
1: Pak Bernard Mulyanto, izin melaporkan perjalanan dari Weleri Semarang via konven Lancar Jaya. Ini sudah sampai TL Karangayu.
0: Oke, terima kasih. Weleri Semarang. Ini tadi via jalur konven. Terpantau banyak. Ini ya, ramai saja tapi lancar. Kepadatan itu hanya nanti masuk kota Ungaran seperti di TL Krapia. Ya, TL Krapia dengan LKIC. Kemudian nanti di TL Hanuman dan juga TL Kalibanteng saja. Oke, Pak Bernard, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Aristiawan.
0: Selamat.

0: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Kris. Sehat selalu Mbak Kris. Info lalin dari bandara mau ke Demak Mbak Kris. Pripun untuk ahli gawe Terboyo Sayung. Pripun jalurnipun Mbak Kris.
1: Ji, sami-sami Pak Ari Sediawan. Mau ke Demak dari Semarang ya?
2: Dari bandara.
1: Untuk Kaligawe, biasa perlintasan rel kereta api Kaligawe. Tapi sebelumnya itu ada kayak olah-olah itu. Di sekitaran Kamu Semarang ya. Dan di situ ekornya itu sampai di jembatan Banjir Kanal Timur. Nanti di sebelum jembatan Tol Kaligawe juga ada kepadatan tapi pendek aja sih. Selebihnya masih cukup lancar. Nanti yang cukup panjang itu kepadatan arus lalu lintas TL Genuk. Ekornya sampai di kawasan industri Terboyo bagian timur itu pintu sebelah timur. Itu nanti sampai dengan TL Genuk, setelah TL Genuk nanti lancar sedikit mulai jelang jembatan Kalibabon, pat sekali sampai dengan batas Demak. Nah, setelah itu baru les Demak ini lancar. Oh, ada lagi.
0: Oke, makasih Mas Yuli Bakri, infonya matur suwun.
1: Oke, Pak Ari Setiawan, nanti bisa diupdate lagi informasinya. Kemudian
2: Pak Gilang Gumilar. Ini pekerjaan jalan.
3: Halo Mbak Greta, saya sudah lolos dari sambungan jembatan yang sedang diperbaiki. Kayaknya memang di jembatan itu, kalau nggak salah ya, ya beberapa pun diperbaiki, diperbaiki terus. Kemungkinan di daerah itu juga tanahnya labil dan geser. Ya semoga aja bisa segera terselesai lalu lintas kembali normal.
1: Amin.
3: Catatan saya tadi masuk dari Tirto Agung langsung berhenti sampai ke lepas titik keter 30 atau 35 menitan lah.
1: Oke.
3: Okay. Kayaknya kalau yang di belakang mungkin akan lebih panjang. Sudah banyak petugas dan ada Bapak Pol juga di situ.
1: Oke.
3: Okay. Semangat.
1: Semangat. Itu yang dikerjakan sambungan jembatan Banyumanik 2. Di KM421 Kandrasika arah ke Ungaran Tol Semarang Solo yang dikerjakan bahu jalan dan juga yang di lajur sebelah kiri. Sehingga lajur kanan aja, kalau ini cukup sempit sekali hanya menyisakan lajur sebelah kanan. Kita tahu kalau lajur sebelah kanan itu memang bahu jalannya sedikit saja. Oke, terima kasih Pak Gilang informasinya. Kemudian
2: Ibu Heni Novi, mohon ke jalur saya seperti biasa sore ini.
1: Oke, masuk tolnya biasa dari apa kejadiannya?
2: Dari KIC lewat pintu belakang.
1: Manyaran toh? Maksudnya?
2: Terus masuk.
1: Kepadatan hanya di Untung Suropati. Kemudian yang di Untung Suropati Abdurrahman Saleh. Ya biasalah kepadatan biasa aja jam pulang kerja. Setelah itu sih kalau masuk tolnya lancar ya. Nanti di yang Saleh KM421 itu masih ada pengerjaan jalan juga, kepadatan kurang lebih hampir sama seperti biasanya itu di pas arah keluar Jati Ngaleh. Nah, itu dia. Sampai mana? Sampai pertemuan jalur entry tol Jati Ngaleh. Selain lancar ya, tanjakan Balang juga lancar. Nah, ini dia. Nanti sebelum bayar tol, gerbang tol Banyumanik itu sudah sampai di KM 421. Gitu Bu Heni. Dan setelah melewati pengerjaan di jembatan Banyumanik 2 lancar sampai dengan exit tol Bawen. Tetap hati-hati jalannya juga saking lancarnya tol. Untuk Tuntang aman, lancar. Tuntang sampai dengan Solo 3 juga lancir. Kemudian
2: Pak Soleh.
1: Pak Soleh.
4: Itu malah tembak lagi 9 jam mulai dikira atau keluarga. Badannya sama gitu tembak.
1: Apa ki?
2: Itu kan ngomongin batik nih. Saya pernah beli batik di online ya kan. Pas kondangan ke tempat Mas Benny itu dah. Nah kondangan di situ baju batik saya
1: sama
2: sama dengan sepasang suami istri.
1: Terus
2: Dikirain ya udah keluarga. Tapi dikirain ya saya istri tua, dia istri muda gitu kan. Ada di pada

0: berarti gitu. Yang istrinya sahnya itu lebih muda.
1: Gitu ya, saya maksudnya tua.
0: Ya udah, kalau pengertian.
1: Betul.
0: Ya, itu dia. Itu dia.
1: Makanya kalau beli batik tuh kalau di online ya siap-siap aja.
0: Ya, tapi ada Greta. Nah, memang kan ada sudah terjual berapa gitu.
1: Ya.
0: Kalau terjualnya sedikit baru beli.
1: Oh iya, yang terjual cuma 7 gitu ya. Beli
0: ya, itu ya. Beli. Kalau banyak, ya harus mesti. Ya, misalnya Indonesia pasti ada di daerah, misal di Kabupaten Semarang ada yang punya sama. Gitu, wow. Sama.
1: Udah, ya kalau saya modelnya dress, kalau yang itu, yang orang itu pakai hijab kan. Gitu, jadi kan, aduh.
0: Ya, gak apa-apa. Namanya juga batik kan, ininya, apa, jenisnya sama. Jenisnya sama, tinggal modenya saja. Modenya itu dibuat seperti apa.
1: Ya, nah,
0: banyaklah kalau ngomongin apa namanya?
1: Batik.
0: Motif.
1: Motif. Nah,
0: motifnya itu apa? Itu tergantung pun ya.
1: Iya, Bol. Tergantung pengadilan nanti putusannya seperti apa. Jadi dia punya motif apa?
0: Dia barang buktinya parang, berarti batik parang.
1: Benar sekali.
0: Mbaknya bunder-bunder lingkaran bunder. Berarti kawung. Kan ada motif parang.
1: Ada parang rusak.
0: Parang aja masih buahnya.
1: Iya, ada parang rusak.
0: Parang kusumo.
1: Parang kusumo, ya bener.
0: Parang
1: tritis.
0: Orang parang. Jadi gambarnya gini. Jaluk-jaluk. Itu ada di daerah Telogosari ya.
1: Oh, apa? Toko batik itu?
0: Buat jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan.
0: Parang barong.
1: Parang kusumo, parang. Oh, iya nih.
0: Ada tantrum.
1: Kok tantrum sih? Bukan.
0: Trum. Kok tantrum? Bukan. Kemudian bukan ada bledak. Bledak kantil. Kelet. Bledak kelet. Parangkusumo. Telogosari banget itu. Kemudian
1: Pak Murdiono.
2: Bahas batik, saya juga ada Mbak Greta. Saya Mbak batik di salah satu merek lah ya, ya di kota Semarang itu saya beli di situ. Wah, saya merasa batik itu bagus Mbak.
1: Terus?
2: Saya beli gitu kan. Nah, kebetulan Mbak, masih itu Mbak beda kelurahan lah sama saya ya. Itu saya kondangan dengan Bang, saya pakai batik itu Mbak. Wah, batik baru saya pakai Mbak. Ternyata Mbak, batik yang saya pakai itu sama dengan yang dipakai rombongan Sinoman Mbak. Wah, itu malu saya udah buat. Batik Sinoman.
1: Iya, gak apa-apa Pak, malah gak usah nyumbang kan, gratis malahan. Iya kan?
0: Tinggal ke belakang
1: aja makan. Tinggal ke belakang aja makan, tinggal makan, gak usah masukin amplop kan, malah gak apa-apa.
0: Wah, untung gak ketemu saya kemudian. Saya suruh nanti. Mas. Kirang nih, wong iki piring terbang.
1: Ya piring terbang. Oh ini.
0: Sampai kurang.
1: Sampai kurang.
0: Ya. Oke, ya memang gitu. Namanya batik itu mesti banyak kesamaan. Sama, ada yang sama. Kalau enggak ya repot lagi. Tapi saya jarang menemukan baju batikku itu sama
1: dengan orang lain.
0: Yang saya ada Pekalongan nih, istri. Tuh, kainnya banyak. Dan itu udah mendulu gitu.
1: Cuman dulu ya.
0: Wah, masih ada tuh yang belum dibuat itu. Itu gak ada yang kayak.
1: Iya,
0: itu ada yang tulis loh kita.
1: Iya, maksudnya kalau dibikin tuh eman-eman gitu rasanya. Soalnya kan batik itu kan apa ya? Kayak ini gak ada orang yang punya nih gitu.
0: Nah, ya, makanya dipakai. Biar tahu gak ada yang punya.
1: Enggak, soalnya kalau dipakai itu kan misalnya kita salah nyucinya.
0: Jadi
1: belau.
0: Terus itu mudah itu meskipun kamu pakai deterjen biar enggak klubus. Pudar itu kalau mepe dibalik gitu.
1: Ya sudah, tapi kan
0: kalau enggak pakai sinar matahari.
1: Oh iya ya, di pokoknya di suhu
0: pakai sinar gitu. Kebahagiaan.
1: Motivator reaksi.
0: Ya, itu batik. Kalau ada yang sama, pasti ada yang sama. Cuman ya itu tadi, modelnya. Kalau punya Pak Murdiono ya bagus tuh. Wong sido mana tinggu. Nah itu kebangetan Pak.
1: Iya.
0: Tapi gak tahu. Biasanya kan keluarga nih, nikahan, weh ini biar seragam. Keluarga beda sama yang Nino.
1: Iya.
0: Kita yang nom gitu.
1: Yang Nino ini seragamnya.
0: Biasanya kan cuman hitam putih.
1: Dikasih

0: Barat
1: anak Karang Taruna.
0: Iya.
1: Jangan-jangan nanti itu ada yang magang di Indomaret lagi ikut. Kalau pakai putih hitam kan repot.
0: Iya, tahu-tahu ikut nangkring di situ.
1: Oh, banyak ya. Ternyata dari Indomaret, Alfamart,
2: training
3: juga. Duh kamu, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Kerak. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya maka ibu kok mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel. Prohono, suku bungane kompetitif yo. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Di ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman poro ki Kang.
4: Yo aman nemen lah yo, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Pul Jalan Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, importer, dan pelaku industri berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis, pertemukan mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan, informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026, Connect, Trade, Grow, diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasi Dukungan dan Adi sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
7: Ibu, sini deh.
3: Apa sih, Nok? Jangan bilang,
7: ya. Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
3: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
7: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
3: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
7: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
3: Siapa?
7: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, opes mebel bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
3: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku rumah.
7: Ya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk butuh mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hasil undi.
3: Hah? Tanpa diundi?
7: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-784-130. Kunjungi TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, mebel yang pilih dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-784-2-1370.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.

0: Tahan dong, Guru.
1: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: yang ke arah Kedung Mundu,
1: ya, Pak.
0: Ya karena peningkatan volume kendaraan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa, Mbak. Untuk yang di sisi yang menuju juga sama sih, ramai lancar. Matur suwun.
1: Pada Ngajar itu ada di pertigaan Pasar Merican ya. Terutama ada ya, arah ke Kedung Mundu. Kemudian yang di Kedung Mundunya biasanya di pertigaan Sendangguo, juga nanti yang di pertigaan TL Kedung Mundu ya, biasanya padat tuh. Terima kasih Pak Edi. Kemudian Pak Avil Riyandika.
2: Update informasi Mbak, kereta 1701 tepat depan Polsek Sayung sudah tersendat tadi, ekornya ada di jembatan yang ada Masjid Kuba hijaunya itu. Untuk ini enggak berhenti total, masih gremet dikit-dikit, maju dikit, berhenti. Untuk Pak Bowo Artanto, sampai mana Pak di belakang saya? Jenengan itu bikin Mbak Kri curhat tentang baju batiknya itu.
1: Suun, terima kasih. Kepadatan itu tadi memang di Sayung ya. Sekarang agak memendek tuh. Jadi mulai dari Polsek

0: Tak Sayung sampai nanti di TL Genuk itu Meraih. Tapi masih jalan gitu. Terpantau di CCTV di Sub Demak ya. Yang arah ke Semarang terpantau cukup padat dan hati-hati. Ini juga yang banyak kendaraan keluar, terutama truk 1-2. Ini ada 2 truk yang keluar lang menuju ke arah Semarang.
1: Tepat pukul 17 percaya sampai di checkpoint TL Trangguli.
0: Oke. Okay.
1: Ini kawan Kristi Harjo tadi pagi saya dengarkan hari ini arah-arah tapi Solo katanya. So, Avil Riandika nyuruh info langsung dirata tidak Pak Avil, karena tadi saya nanya Mbak Grita tidak dijawab Pak Avil.
0: ADULI. Iya Pak.
1: 1248 saya sudah di Jonggorawe sampai Meranggen. Lancar. Tadi di Glory ada Budalan juga lancar tapi itu di Genuk ketersendatannya masih karena proyek SPALDT.
0: Oh sih, masih mungkin ya. Masih ada penyempitan jalan imbas pengerjaan pipa SPADLT itu.
2: Bagus ya. Sore Mbak Kri.
0: Sore.
2: Ada Mel.
0: Iya.
2: Datang lain dari Sampokong.
0: Oke. Okay.
2: Kali ini gawe gimana kondisi sore ini? Ada ketersendatan gak ya? Gerakannya dong. Terima kasih Mas Yul.
0: Zami-zami. Oke, ketersendatan untuk yang di perlintasan rel kereta api Kaligawe ini juga sudah tambah memendek saja. Normal semuanya sih, aman, lancar, meskipun nanti ada kepadatan itu yang agak padat tadi di Genuk saja. Sampai dengan TL Genuk sampai dengan batas Demak juga sudah lancar ini. Setelah itu juga masih cukup lancar, Yutan Kino agak cukup ramai, tapi ya masih bisa dibilang lancar lah sampai dengan Jatenglen. Kemudian...
3: Selamat sore, ini ada kepadatan kedua arah di Pungkok Wirosari, Budalan Kerja.
0: Yap, tadi diinformasikan jam 7 lebih 10 di Pungkok.
3: 17.
0: Iya, 17.
3: Tadi ngomongnya 7 lebih 10.
0: Ya, itu. Ini terpantau bubaran pabrik Pungkok. Lalu lintasnya terpantau cukup padat, tapi sekarang di jam 17.51 ini tambah lancar saja, mungkin sudah selesai ini. Terima kasih informasi. Mengarah kemana sih Pak Nando ini?
3: Pak Nando ke Semarang.
0: Oh, ke Semarang.
3: Itu kan dari Wirosari kan?
0: Ya, kan memang di Wirosari. Pungkok.
3: Ya.
0: Rubah kita. Benar, rubah.
3: Fox.
0: Fox itu rubah.
3: Iya, saya taunya lem fox, kerfox
0: apa? Jenis fox itu luwak.
3: Luwak.
0: Terus ada lagi yang kakinya panjang itu. Firefox.
3: Firefox.
0: Browser itu. Kemudian
3: Pak Didi Sigistiawan belum pakai nunggu kain batiknya jadi dulu masih pakai Mbak Grita.
0: Wela telah.
3: Ya.
0: Loh, di kantornya enggak disuruh pakai batik.
3: Itu tadi pakai batik Pak Didi.
0: Oh iya.
3: Mm-mm.
0: Mana sih lihat?
3: Itu.
0: Wedan.
3: Warna Wela. Biru.
0: Ya, ini dia. Biru.
3: Terus
0: ini. Iya. Ini apa? Cirebon.
3: Yang itu ini. Cirebon.
0: Yang biru awan ini. Jenenge?
3: Enggak tahu.
0: Ya, terkenal loh kita motif buat
3: apa Cirebon saya enggak tahu enggak apa.
0: Mega.
3: Oh, Mega.
0: Mega
3: Mendung.
0: Itu Mega Mendung kita. Ini biasanya daerah Cirebon khasnya. Ini kalau yang apa di
3: Jogja kayaknya.
0: Bukan.
3: Apa Solo?
0: Langkang ini.
3: Oh Mangkang, kok seragam sama yang sebelahnya?
0: Di?
3: Ini? Ya, sama kan motifnya? Hampir sama, Deng?
0: Beda. Ini ada, ya itulah.
3: Ya gitu dah.
0: Oke. Kemudian.
3: Itu tadi Bu Nini apa itu?
0: Bu Nini.
3: Oh, Mbak tak kirimi foto. Foto netok ya, Bu ya.
0: Foto lama ini mah. Iya, tahun berapa? Ada tulisannya nih. 2000
3: mana? Iya.
0: 20. Pas corona ini.
3: Oke. Pak Dwi Wijatmiko.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Grita.
3: Dwi Wijatmiko
4: sampai turunan Gombel tadi.
0: Oke.
4: Di kejauhan 6 sap masih
0: jadi barang ya.
4: Mapul ya di
0: jadi
4: apa
0: barang.
4: Namanya?
0: Jati Barang.
4: Di arah
0: Jati Barang.
4: Jati Barang. Di tempat TPA itu.
0: Sampah.

0: Dan anginnya sepertinya mengarah ke utara, jadi kan ya sampai rumah saya lagi. Tapi ya serapopo, yang penting kita antisipasi.
1: Ya ini.
0: Kayak perjalanan apa Mas Yul, Mbak Kri? Mohon info-info. Terima kasih.
1: Oke, untuk jalur Anda masih cukup lancar ya. Kepadatan biasa Sultan Agung sampai Akpol. Kemudian sebenarnya untuk yang di Papandayan, terus Gor ini lancar. Sampai ke Karyadi, Jamungkur Karyadi juga lancar. TL Kaligarang juga antrian normal saja sampai dengan Kateng juga lancar. Kepadatan biasalah Siliwangi ya. Tapi aman lah, relatif lancar, ramai lancar. Kepadatan hanya kepadatan lalu lintas saja. Gitu. Ya Jati Barang ya, kemarin pernah kebakar ya, kemudian berhasil padam. Kebakar lagi nih. Untuk TPA Jati Barang saat ini lagi berapa hektar gitu yang kebakar tuh. Kurang lebih 10 hektar. Jadi ada sekarang ini untuk apinya ada di 2 zona titik api. Ini masih terdeteksi karena sika, semoga segera bisa terpadamkan ya. Semoga ada bantuan apa kayak helikopter kalau yang wush itu. Ya, setulurin. Sekarang giliran Semarang lagi, aduh. Kemudian?
2: Ibu Hilma.
1: Bu Hilma.
3: Selamat sore Mbak Kri.
2: Sore.
3: Mas Yuli.
1: Iya.
3: Saya ini dari Krapiak mau ke Polsek Sayung.
1: Aduh.
3: Ke Sayung, sampai Polsek masih dikit. Itu rutenya bagaimana ya Mbak Kri? Terima kasih.
1: Kalau ngetol Krapiak ya Jati Ngales aja sih. Yang terpantau cukup padat. Untuk keluar Tol Muktiharjo hanya di sekitaran Yuten Kubro sampai setelah Makam Kubro. Setelah itu aman, lancar. Kepadatan hanya di TL Genuk saja. Sampai Polsek Genuk kurang lebih hanya 500 meter. Tapi masih jalan lah. Sampai dengan Polsek Sayung ini juga lancar.
2: Pak Prayitno.
4: Sore Mas Guli, Mbak Greta.
1: Selamat sore.
4: Orasi kata desa lewat di tol ABC yang ke arah Ngayam Sari ada truk terbalik di selokan itu.
1: Oh iya di
4: sebelum
1: ya.
4: Terowongan Merican. Tapi tidak ada mengganggu jalur yang dari
5: Rasika FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol.

0: Eva.
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Jam 6 petang. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang mendorong wisata edukasi di Setepeng di Bergas Lor tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pelatihan keterampilan. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang, lokasi ini dapat menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat, termasuk ASN dan non-ASN yang akan memasuki masa pensiun. Pelatihan bisa berupa budidaya ayam petelur dan ikan, sehingga keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan setelah pensiun. Setepeng juga mendapat bantuan 2.000 ayam petelur beserta kandang untuk Asosiasi Linmas dan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa masing-masing 1.000 ekor. Selain itu tersedia 4 kolam ikan yang diisi nila dan lele.
2: Daripada kita nanti ke depan pengelolaannya secara bersama-sama, tentunya yang betul-betul sudah paham betul kaitannya dengan budidaya atau pemeliharaan ayam. Kalau nanti asal orang langsung ikut merawat, kalau tidak belajar dulu, nanti kita khawatir nanti telurnya akan drop. Nah, maka dari itu nanti antara Aslimas dan Apetnas nanti kita jadikan satu, kita ajak diskusi bersama bagaimana nanti yang terbaik, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di sini sebagai wisata edukasi untuk pelatihan baik petani milenial, masyarakat, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk teman-teman ASN non ASN yang akan pensiun. Harapan kita 2 tahun sebelum pensiun itu ada pelatihan real yang nanti bisa diterapkan setelah masa pensiun. Itu kita kembalikan kepada teman-teman ASN.
1: Ngesti berharap pengelola mendapat pelatihan agar usaha budidaya berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota Aslinmas dan Apetnas. Petani tada hujan di Jawa Tengah diminta tidak terburu-buru menanam, meskipun hujan mulai turun setelah kemarau panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, mengatakan hujan pada masa peralihan masih bersifat sporadis atau disebut hujan salah mongso. Awal musim hujan tahun ini diperkirakan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat petani tada hujan perlu menyesuaikan waktu penyemaian dan penanaman dengan informasi awal musim hujan dari BMKG. Guru menegaskan satu kali hujan belum bisa menjadi patokan musim hujan telah dimulai karena pola hujan harus sudah lebih konsisten. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Fadhlatul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Syukur. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para حبائب شيخ para hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama sahibul hajah al-akh fillah Yusuf bin Syamsuddin berserta keluarga yang saya muliakan. Awalan yang pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Di mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi nikmat Islam wal iman. Diberi lapang hati, diberi nikmat sihah wal afiah. Diberi nikmat kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis tasyakur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehadiran kita di dalam ini majlis dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari semuanya, semoga kita sampai anak tujuh turun sampai hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah dan diberi limpahan maghfirah, pengampunan dari Allah di dalam kita beribadah, berzikir, berjuang kehadirat Allah. Semoga makin bertambah cinta kita, ma'rifah kita, taqarrub dekat kita kehadirat Allah di dalam kita menghadapi hidup ini dan untuk memenuhi segala kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi salamat, diberi aman dari segala musibah, dari segala kerusakan, dari segala gangguan, dari segala kezoliman, lebih-lebih dari segala fitnah. Ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan segala rezeki kita, segala urusan kita, dan bisa mengatasi segala amanat tanggung jawab kita. Fa insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ngomong apa lagi? Sing buri coba meneng ya. Dia omong-omongan dia. Muka-muka nampak dipun buka manahipun dening Allah pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Kalau wau gak omong Jawa nah. Tadi Al-Habib Muhammad bin Smith mengatakan tentang berzikir dan bersyukur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Keadaan kita dan jin-jin ini dijadikan oleh Allah semata-mata agar beribadah kepada Allah. Posisi kita ini tidak akan lepas dari empat keadaan. Kalau tidak dalam keadaan beribadah, tentu kita akan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak dalam keadaan senang, tentu dalam keadaan susah. Empat keadaan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita jadi ibadah kepada Allah? Bagaimana maksiat kita bisa menjadi kita tambah ingat kepada Allah? Senang kita bisa bersyukur kepada Allah, susah kita bisa bersabar kepada Allah. Semuanya ini tidak lepas tujuan yang pokok adalah untuk berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, "Aqimish sholata lidzikri." Tegakkan salat untuk zikir kepada saya. Jadi semuanya ini tujuan enggak ada lain apa? Kalau mengikut kata-kata orang Jawa itu apa? Kita ini ingin jadi orang selamat. Ya. Kalau udah selamat, apa? Belum tentu selamat kalau belum genah. Apa bahasa Indonesia genah ini kenapa? Dan napa kaning lho? Nen, bingung. Nen, normal napa nih? Napa? Tepat. Ya. Jadi dikembalikan, ya. Secara ringkas keadaan kita ini harus beribadah kepada Allah. Yang nomor dua untuk memenuhi kehidupan kita di dalam untuk menghadapi hidup ini. Dua-duanya ini kita ingin jadi genah. Ya. Ibadahnya bagaimana jadi genah, rizkinya juga bagaimana genah. Dalam Al-Quranul Karim, konsep genah diterangkan oleh Allah, man 'amila salihan min dzakarin wa unsan fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Seorang laki perempuan mempunyai iman, beramal yang soleh, akan diberi kehidupan oleh Allah dengan hidup yang baik. Ibadah kita kepada Allah bisa jadi genah. Ya. Baru kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangan berharap kita mengatakan udah genah. Walaupun konsep udah jelas dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah, sembahyangmu akan menjauhkan dirimu, mencegah dirimu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah, menemukan kesejukan di dalam hati? Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita. Yang salah hanya satu, karena hati kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk ibadah dan zikir menjadikan mustajab, ini belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunyo nopo sugih rasa? Sampan milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pake anak sing dipangan tapi imbu, milih ndi? Lihat dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Coba saat ini masjid tambahkan apa tambah titik? Tambah api apa tambah lek? Kok tidak ada ngeri kiamat? Sing salah ini ku masjidnya apa wongnya? Wong masjid niku butuhne kanggo iktikaf. Ngene apa mboten? Mbak sampean teng Madinah lok kata, Masjidul Khamsah, Masjidus Sabaah, kabeh padha gawe masjid dhewe-dhewe sahabat. Perlune napa? Kanggo iktikaf. Sakniki masjid teng mriki niku magrong-magrong, jam 7 mari isya pun dikunci. Napa dikunci? Wedi maling. Ngene apa mboten? Sing salah niku malinge napa takmire? Ayo. Wong dadi takmir gak siap. Celengane wae sing muter. Niki salah niki. Saman dilok takmir niku bahasa Arab. Mek cara Al-Qur'an niku dipundhut innama ya'muru masajidallah ayyuzkaru fiha ismuhu. Ngene, nggih. Dadi takmir niku kanggo ngramekno. Jam 7 dikancing maling. Maling gak kena disalahno. Ket biyen maling niku wajib nyolong. Maling kok disalahno rek. Niki takmire niki. Ngeta. Niki masjide niki mumpun grup-grupan, mek duduk boloku, mek duduk organisasiku. Lho niki lho. Hati-hati niki ku masjide pangeran, duduk masjide organisasi rek. Ngene apa mboten? Mek sampean kate bolo-boloan koyo ngeten, sampean duduk teng Al-Qur'an. Wa man adzamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkarsmu wa sa'a fi kharabiha. Ka ono wong sing paling zalim tinimbang wong sing larang masjidi Allah dinggo zikir menyang Gusti Allah. Niki sing darakno kiamat. Sing nomor 1, sing nomor 2, masjid darakno kiamat niku napa? Masjid niku digawe macem-macem. Nggih. Kadang-kadang wong niku mboten saged ngomong apa sih bedane khutbah karo nasihat karo mau'idho hasanah. Niku kudu ngerti nih, wong khutbah dinggo koyo pidhato ngelok ro ngalor ngidul. Niki mboten ngerti niku mahiyal khutbah. Niki kira-kira kathah napa mboten niku? Coba kadang-kadang gruneng sampean Allahu Akbar karo gruneng kadang-kadang niku. Ngene wae, akhire sampean ngopo? Makmum karo wong sing sampean grunengi. Ngene apa mboten? Akhire sampean napa sembayange pokok-pokok tinimbang papat karuan loro. Ngene apa mboten? Mboten kira mule sampean. Niki lho masjid digawe macam-macam. Nomor loro niku napa wal qurra. Besok mek wis akeh wong niku wani-wani maju ngomong soal agama. Ing mongko wong niki dudu ahli agama. Wong masalah ngomong agama ge trendy-trendian. Kita SD-ne umum, SMP-ne umum, SMA-e umum, sampai doktore niku umum. Barang wis tuwa eling mati kepingin marek nang agama, belajar titik-titik seakan-akan ahlul ilmi, ngerti ilmu agama. Niki hati-hati niki. Niki kira-kira kathah napa mboten? Kula eling biyen niku mek wong ngomong soal agama khutbah sing diteleki niku profesor, doktor, insinyur. Mek gak ngono gak patek mandi darene. Ing mongko mek diangen-angen profesor iku teko ndi sih? Hati-hatilah. Kula nglonggokno niki mergo dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih alladzi rawahu al-Bukhari napa idza usidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Besok mek wis urusan agama iku dicekel dudu wong ahline enterono rusak ya aku negara niki. Wal qurra napa kok masjidnya digawe menang-menangan, kok pembicarae niku saenake dhewe menang-menangan niku napa? Mergo kenek penyakit siji dawe kanjeng Nabi fa innahu la yumajjiduna adiman illa rajul ba'da rujul. Mergo gak iso ngregani wong liya. Dadi rusake agama niki rusake negara niku napa? Kabeh niku padha ngrasa bener apa mana bener mergo fanatisme kelompok. Mek uang niku wis ngerasa bener karuan ngelakoni dosa sing akeh, karuan ngelakoni dosa sing gede, pokoknya hati ini ngerasa duwe dosa, insya Allah sik kena diharap-harap tobate. Mek uang ngerasa bener kapan tobate? Ben? Gita? Ben hati sing nomor siji nopo, hati sing lemah lembut. Nomor loro ati sing kokoh ing dalem agama. Kokoh agama niku repot. Dawuh Kanjeng Nabi teng hadis sahih, tandane dengan apa dina kiamat iku apa? Wong nyekeli agama padha mbek genggem geni. Mboten enten wong genggem geni niku cekel, mboten enten mesti ngeten. Bapak iya ambik bujuni gak apa-apa, ambik anak iya kere-keran. Ambik bujuni ambik anak iya gak apa-apa, ambik bolo iya gak akor. Ambik bolo iya akor, ambik tonggo iya gak akor. Ambik tonggo iya akor, ambik piti iya tonggo iya jadi rame. Gak ada mari ini kok. Sama kepingin wongkol sampurno, gak ada. Betul nenten. Jadi ya nopo nyekeli kokoh agama niku nopo cuma lurut tok. Ayo napa atine sing temen masih titik pokoke temen. Aja ake-ake titik pokoke temen napa sih temen iku ya napa? Ngeten temen niku. Nggih. Sak durunge nglakoni napa-napa niku napa? Ayo matur karo Gusti Allah. Ya Allah. Kula niki ya Allah. Tolong mangke dalu ya Allah, sampan mudunaken malaikat ya Allah, nangini kula ya Allah, mangke nek pun kula tangi ya Allah, senajan rong rakaat ya Allah, kula niki kepingin sujud teng ngarsa panjenengan ya Allah, titik-titik oh ya Allah, kula kepingin zikir ya Allah, sampan sembadani kula ya Allah, napa nate sampan ngeten? Cuma rutinitas tok, pokoknya tangi. Tahajud. Gini apa mboten? Napa tandane nek wis mari sembahyang lega? Wis marem, beres. Niku tandane, sik durung ditemeni teng Gusti Allah niku. Niki lho, ayo mek pun ngeten ayo sing istiqomah. Istiqomah, mek pun istiqomah, ayo digenah-genahno, aja kesusu. Iku pun cukup napa nyekeli nyekeli agama sing kok sing kokok niku kuncine dhisik sing nomor telu nopo ati sing bening, bening nopo ing dalem keyakinane. Enten nopo mawon sing mantep karo Gusti Allah niku. Aja gampang goyang. Nggih, kabeh niki mboten saged jalan nopo mek kula kali sampeyan mboten diparingi jembar atine kumpul karo wong sing kumpul-kumpulan wong soleh niku perlu pinter oyak nopo mawon brangkot oyak nopo mawon mek sik durung enteng atine kumpul karo wong sing soleh gak dadi iki mek wis sampean kumpul karo wong sing soleh nggih to yak nopo ayo titik-titik iso netepi lelakoni wong sing sing soleh ojo karepe dhewe sampean delok teng Al-Qur'an niku nabi sinten mawon teng mriku niku mesti akhire donga niku wa alhiqni bisolihin ya Allah besok kula niki sampean kumpul karo wong-wong sing soleh niki dak kula kali sampean sing kathah niku napa sik dereng saged kumpul-kumpul karo wong sing soleh niku ya kabeh niku cuma liwat formalitas mawon dines-dinesan nggih napa mboten. Ayo teko merono, yuk males aku gak diundang. Wong nang swarga kok ngenteni diundang. Ngene apa mboten? Ha, kumpul niki lho. Sapan jiro teng hadis sahih. Nggih. Besok uang teng akhirat niku padha bingung. Nggih, padha nangisi awake dhewe. Akhire mufakat. Ayo matur nang Nabi Adam. Ben Nabi Adam iso nglirik nyuwun menyang ngersanipun Allah supaya nyafaati mboten sanggup Nabi Adam nafsi-nafsi awakku dhewe. Nggih, matur teng Nabi Nuh, matur teng Nabi Ibrahim, matur teng Nabi Musa, matur teng Nabi Isa mboten saged jawab. Aku gak iso apa-apa, aku sedih karo awakku dhewe. Akhire putusan ayo matur menyang Rasulullah. Coba ditangisi Rasulullah. Begitu ditangisi Rasulullah, langsung sujud teng Gusti Allah. Lah kok iso Rasulullah buka kuncine syafaat? Mergo teng mriku dibuka karo Gusti Allah, kuncine muji syukur teng Gusti Allah sing gak tuman dibuka karo Gusti Allah, balik teng syukur malih. Begitu menangis Rasulullah, didhawuhi karo Gusti Allah, sal tu'ta. Irfa ra'sak sal tu'ta. Angkatan siramu Muhammad. Mek wis kon angkat Muhammad, apa sing kon jaluk Muhammad? Ummati, umatku lo ya Allah, umatku lo ya Allah. Umate sing ditakokno dhisik niku, kula kali sampean ojo mane karo wong liya. Semuanya kebanyakan tidak cinta karena Allah, yang banyak karena berkepentingan. Nggih napa mboten? Mek wong kono apik diapiki. Mek tepake boto diapiki, mek wis mari ya wis. Iki aja meneh karo wong liya, tangisuk niku lho, jarang takon anak niku, Dik, kopine, Dik. Ngomong apa? Ngene apa mboten? Dik rokoke, Dik. Dudu anake. Engko disiapno rezekine karo bojo. Mas, iki lho Mas sarapan dhisik, Mas. Anu Dik, iki lho tok penting, Dik, ana urusan. Sakjane mergo kulino niku lho, marung teng pojok ngopi niku lho. Hati-hati niki, rezeki kok ngarepe moto disiapno bojo pun lali. Ngene njaluk ditambahi engko dhisik. Umati. Napa teng Al-Qur'an yauma nad'u kulla unasin bi imamihim sing diceluk niku pemimpine. Kanjeng Nabi niku nimbali pemimpine para ulama para wali-waline Allah. Ayo rinio kabeh. Mek wis ten tak buka kuncine syafaat. Telek ana umatmu, telek ana muridmu. Sampan ajengi langsung gak aku gak ngono-ngono. Aku langsung menyang Rasulullah, api nelai Rasulullah. Halah wong kok mulai nelai sandale bingung kok nelai Rasulullah. Aja mekitik lah. Gini apa mboten? Wong sak menten mau nelai kanca sik tolat-toleh. Gini apa mboten? Kok besok ujuk-ujuk nelai Rasulullah niku duwe bondo piro? Ya, niki. Mangkane enten sahabat matur, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan Kanjeng Nabi kiamat niku? Kon iku lho. Takon-takon kiamat barang duwe bondo piro? Duwe persiapan piro kon? Mboten gada nopo-nopo kula ya Allah, ya Rasulullah. Sing enten pun iku namung cinta dhateng panjenengan Rasulullah. kon besok kumpul karo aku. Boten mungkin Kanjeng Nabi sinten jenengan. Kula niku sinten. Napa malih ibadah wong ilmu mboten kados jenengan kok saged ngumpul. Pokoke kon cinta karo aku, besok kumpul karo aku. Jadi kula kali sama niku besok kepengin diteleki, mboten neleki dhewe mboten. Nggih napa mboten? Lah kula kali sama aja padane wong Yahudi. Saman delok teng Al-Qur'an, wong Yahudi niku nggih biyen niku sengsara. Saben perang niku salah kalah. Yastaftihun. Nyuwun barokah teng Kanjeng Nabi, ya Allah. Pundi Kanjeng Nabi, ya Allah, sing sampean janjiaken bakal wujud, ya Allah, minangka nabi akhir zaman, ya Allah. Barokah nabi akhir zaman, kula nyuwun menang niki kalih musuh kula, ya Allah. Nangis wong Yahudi niku. Sampean delok teng Al-Qur'an wasilah. Begitu Rasulullah lahir wujud, mboten terima ya.
0: Demikian tadi mboten, telah ya Allah, kita ikuti apa?
1: Wong mulai biyen mulai Nabi Ibrahim sing dadi nabi wong-wong Yahudi kok lah kok iki wong Arab moh. Niki lho sik bolo-boloan KKN. Kita nggih padha kan sahabat ngeten. Sadurunge Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi As-Shadiqul Wa'dil Amin, Al-Amin, dipercaya Kanjeng Nabi. Tapi barang weruh Kanjeng Nabi niki ajak-ajak teng Gusti Allah, moh dohire sing didilok, mali hadzal rasul, sampean delok teng Al-Qur'an. Mosok nabi koyo ngene modele, mangan padha mbek manganku, ngombe padha mbek ngombeku. Mosok nabi ku mlaku-mlaku nang pasar, duduk. Coba diukul dohir. Iki podo mbek wong kenal karo wali, aja diukul zahir. Cinta niku nggih napa male cinta melok nuri Gusti Allah. Wong cinta cara zahir mawon gak kena diukur zahir kok. Apa kon cinta mbek wedok iki? Alah, ala wong irunge pesek wae. Kok gak weruh